0: air dalam loji baru ini.
1: Datuk Harun Durabi, berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Berita seterusnya. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesihatan berteknologi tinggi menerusi Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS Profesor Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesihatan profesional. Selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat.
3: Jadi kita membawa semua teknologi terkini di seluruh dunia. InsyaAllah mana yang ada kita bawa ke Sabah. Jadi rakyat Sabah tidak perlu ke tempat lain. Dan kita dapat berikan yang terbaik untuk rakyat di Sabah ini.
1: Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonan magnetik MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarikh akhir pendengaran inkuest berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas proceeding inkuest berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan, mahkamah akan meneruskan tarikh pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inkuest dapat diselesaikan. Selesaikan mengikut jadual. Terdahulu mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada prosiding pada Isnin akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inkuest akan disambung semula hari ini. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inkuest dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Allahyarham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan cuaca signifikan melibatkan beberapa kawasan di negara ini sehingga 24 Jun depan. Menurut kenyataan Met Malaysia, analisis model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung, utara Sarawak serta barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang. Orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa menerusi pelbagai platform rasmi Met Malaysia untuk maklumat tepat dan sahih. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026 20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi khazanah hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenaan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa.
4: Bila program ini dibuat melibatkan terutama dari luar negara, dia secara tidak langsung mempromosi Taman Bukit Tawau dan di samping itu berbagai cara lagi kami akan buat untuk mempromosikan Taman Bukit Tawau selain daripada Rainforest Run ini.
1: Abdul Momin Jadil. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah Hadi Syam Noreddin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baru terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Tajuk berita utama sekali lagi. Penurunan harga diesel bersubsidi beri manfaat kepada rakyat. Sabah perluas akses internet lebih stabil dan berkualiti. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: RTM, especially for you.
1: Baiklah, kembali lagi bersama dalam segmen Rentak Segar. Dan juga sekarang ini kita pun sudah sampai ke pusingan yang terakhir, iaitu pusingan ketiga untuk segmen Rentak Segar, bermula pukul 8 pagi sehinggalah 9 pagi nanti. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda untuk pagi ini, menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi. Baiklah, pagi-pagi begini, 8.14 minit pagi, pasti ramai di antara anda yang sudah berada di ruangan masing-masing. Mungkin sekarang ini ada yang sudah berada di meja kerja, buat kerja, kan? Mungkin juga sekarang ini ada yang masih lagi di atas jalan raya, masih lagi bawa kenderaan menuju ke destinasi ataupun buat kerja lah, kan, pagi-pagi ni. Kalau pagi-pagi ni, sebenarnya kalau pagi-pagi ni lah, kan, bagi pandangan saya, kalau pagi-pagi ni seronok sebenarnya kalau kita buat kerja awal. Kita buat kerja tu awal, kita siap pun awal. Jadi kerja-kerja yang lain tu boleh lagi lah disiapkan. Jadi mungkin pada pagi ini yang sedang melakukan kerja masing-masing, selamat bekerja. Dan juga mungkin pagi ini yang baru sahaja bersarapan, selamat bersarapan. Masih lagi sempat sebelum masuk kerja, kan. Baiklah, kalau kita berkenaan dengan sarapan ni, kita selalu teringat berkenaan dengan untuk dewasa lah, kan, berkenaan dengan obesiti. Tapi sebenarnya kita ni kurang cakna berkenaan dengan kesihatan dalam kalangan kanak-kanak, kan. Sebenarnya kanak-kanak ni yang obes cenderung untuk membesar menjadi dewasa yang obes. Selalunya kalau kita dengar orang dewasa je, kan, obesiti, tapi kita silap. Sebenarnya kanak-kanak pun boleh terkena obes, dan juga obesiti ini boleh menyumbang kepada kematian pramatang ataupun dipanggil premature death semasa dewasa disebabkan penyakit-penyakit tidak berjangkit berkaitan obesiti seperti diabetes, hipertensi, hypercholesterolemia dan juga penyakit kardiovaskular. Dan juga obesiti kanak-kanak ini boleh diatasi bermula dari keluarga di rumah, dan juga wujudkan persekitaran yang sihat dan berikan pemakanan yang terbaik untuk anak-anak bagi mengelakkan faktor obesogenik. Kita selalu ambil peduli berkenaan dengan obesiti bagi kalangan dewasa. Tapi kita terlupa sebenarnya kanak-kanak pun ada yang terkena obesiti. Dan juga sebenarnya ada cara untuk menanganinya. Dan juga salah satunya, yang pertama adalah berikan susu ibu sahaja kepada bayi yang baru lahir sehingga berumur 6 bulan dan mulakan makanan pelengkap pada umur 6 bulan. Yang kedua, hadkan minuman dengan minuman ringan dan juga manis. Gantikan dengan air kosong, contohnya susu ataupun jus buah tanpa gula. Yang ketiga, kurangkan kekerapan makan di luar, terutamanya di restoran makanan segera. Ini memang ramai, kan, ramai yang kita kurang cakna ataupun kurang peduli berkenaan dengan makan makanan di restoran makanan segera ni, kan. Kalau selalunya anak minta, kita bagi. Tapi kalau boleh, kurangkan kekerapan. Bukan tidak boleh, tapi kurangkan kekerapan. Dan juga seterusnya, ambil 5 sajian buah-buahan dan juga sayur-sayuran setiap hari. Dan yang seterusnya, makan mengikut keperluan dan saiz sajian yang betul. Elakkan snack yang tidak sihat kerana mengandungi lemak, gula dan juga garam yang tinggi. Ini yang paling penting. Yang juga terakhir, luangkan masa bersama anak untuk lakukan aktiviti fizikal sebagai satu galakan untuk bergerak aktif. Jadi petang ini mungkin siapa yang sudah sampai kerja awal, balik awal tu, bolehlah bawa anak sekejap, bawa keluarga jalan-jalan petang-petang, kan, buat brisk walk ataupun berjoging. Ini untuk kesihatan bersama. Bukan sebenarnya kita fokus untuk kesihatan anak sahaja. Sebenarnya dalam masa yang sama, ia akan menjadikan ataupun anda pun akan sihat. Dua dalam satu, anak sihat, anda pun sihat. Jadi kalau boleh, luangkan masa bersama anak untuk lakukan aktiviti fizikal sebagai satu galakan untuk bergerak aktif. Baiklah, tepat pukul 8.30 minit pagi nanti, kita akan bersama dalam segmen Diary Sana Sini. Seperti biasa, bersama dengan rakan penyampai kita, ada dari Sandakan FM, Tawau FM dan juga Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur lagu daripada Naim Daniel P7, Adakah Engkau Menungguku, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Dari sana sini kita bersama dengan kawan-kawan kita Edwin di stesen daerah. Kalau di Tawau kita ada Kayum. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kawan-kawan semua.
0: Okey. Keningau kita ada Atika.
2: Hai Atika.
3: Selamat pagi semuanya. Apa khabar? Sihat?
2: Sihat.
0: Atika sihat ya?
3: Alhamdulillah sihat.
0: Okey. Syaf lagi lah. Selamat pagi Syaf. Di Sendakan.
4: Ya, selamat pagi semua. Mana suaranya peminat-peminat kala dunia?
0: Wah, belum.
2: Argentina.
0: Macam belum on dari konsert ni tau.
4: Skrip masih ada.
0: Skrip masih ada. Masih simpan ya, belum buang ya.
2: Masih simpan RO.
0: Oh iya. Okey, semangat. Okeylah, kita mulakan di Keningau FM bersama dengan Atika. Silakan Atika.
3: Oh, baiklah, terima kasih Iqle dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Keningau FM ada satu info yang ingin saya kongsikan. Seperti biasa berkenaan dengan kempen derma darah, pihak Hospital Keningau menyuruh orang ramai untuk tampil menderma darah memenangkan bekalan darah di hospital. Kini berada pada paras yang rendah dan juga semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi penduduk sekitar Keningau yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja satu info daripada Keningau FM. Seterusnya kita bersama dengan Koyum di Tawau FM. Silakan Koyum.
1: Baik, terima kasih Atika di Kedegu FM. Dan untuk perkongsian dari sana sini, dari Tawau FM, ada beberapa info yang kita nak maklumkan. Yang pertama sekali, mengenai dengan program agihan bantuan, Program Santuan Kasih Rakyat Syukur 2026 akan diadakan pada hari ini, 23 Jun 2026. Dan penerima fasa 1 dan fasa 2 yang belum menuntut boleh menuntut agihan bantuan ya. Dan sebarang maklumat lanjut khusus pada penduduk daerah Kunar ya, boleh terus berhubung dengan MySMJ pejabat daerah Kunar. Dan pada masa yang sama juga, ini mengenai dengan sumbangan tunai rahmah STR daerah Kunar juga turut diadakan pada hari ini. Pada jadual asalnya pada 27 Jun tapi telah pun ditukar kepada hari ini, hari Selasa 23 Jun 2026 bermula 8 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Arena Belia Kunar. Jadi sebagaimana itu, semua penerima STR daerah Kunar diminta untuk hadir pada masa dan tempat yang telah pun ditetapkan. Dan seterusnya pula, ini pula mengenai dengan program jualan rahmah madani bergerak ya. Hari ini 23 Jun 2026 dijemputlah kepada seluruh rakyat daerah Kunar, masyarakat daerah Kunar khususnya, bersempena dengan penyampaian sumbangan tunai rahmah STR ini turut diadakan program jualan rahmah madani bergerak juga bertempat di Dewan Arena Belia Kunar bermula 8 pagi hingga 1 petang. Dan yang terakhir sekali, ini pula mengenai dengan kursus transformasi teknologi tanaman nenas yang diadakan pada hari ini 23 Jun 2026 diajarkan oleh Pertubuhan Peladang Kawasan Sempurna bermula seawal 8 pagi pada hari ini. Jadi itu sedikit perkongsian dari sana sini untuk hari ini dari Tau FM. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita bersama dengan Syaf di Sanakan FM.
4: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dari Sanakan FM hanya ada satu perkongsian untuk hari ini, di mana ketika ini sedang berlangsungnya kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beluran tahun 2026 yang mana berlangsung selama 3 hari sehingga 25 Jun ini di Mini Kompleks Sukan Beluran. Kejohanan olahraga ini dikelolakan oleh Unit Pembangunan Bakat Murid Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Beluran bersama Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran 2. Dan juga objektif utama kejohanan ini adalah untuk mencungkil dan mengetengahkan bakat baharu murid dalam bidang kesukanan, selain menjadi platform untuk mengesan dan memilih bakat muda yang berpotensi untuk bertanding ke kejohanan MSSS. Jadi kepada ibu bapa yang mempunyai anak terlibat dalam kejohanan ini, dijemput hadir bagi memberi sokongan sekaligus memeriahkan kejohanan olahraga MSSD Beluran 2026 ini. Jadi itu satu perkongsian di hari untuk hari ini. ini. Seterusnya kembali bersama dengan Iqlir dan Edwin di Sabah FM.
0: Terima kasih Syaf. Okey, perkongsian untuk Sabah FM ada dua ni. Untuk pukul 9 pagi berlangsungnya Convocation Institute Latihan Teknik dan Perdagangan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Negeri Sabah yang akan yang berlangsung di satu hotel yang terkemuka di Kota Kinabalu.
2: Okey, petangnya pula akan berlangsung kempen Dermadara. Ini dilaksanakan di Wisma Muiz Kota Kinabalu bermula 1:30 hari sampailah 11 petang nanti.
0: Ya, okey, dua perkongsian daripada kami. Terima kasih Keningau FM Atika, Tawau FM Kayum, Sandakan FM. Mana suaranya? Dah mau buat kan?
2: Sudah. Sudahlah. Hilang suaranya.
0: Delete lah, Syaf. Cukuplah, Syaf. Ya. Okeylah, terima kasih semua. Selamat tinggal.

Baiklah, nampaknya segmen semen rentak segar kita pada pagi ini nampaknya sampai ke penghujung rancangan. Dan juga terima kasih kerana semua anda temankan saya bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi ini. Baiklah, untuk pendengar yang belum tahu, sebenarnya Keningau FM ni boleh didengari menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar masing-masing, dan juga anda boleh dengarkan kami pada bila-bila masa dan juga di mana, dan semestinya ianya adalah secara percuma. Baiklah, untuk pagi ini terus kekal dengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz, sebab selepas ini kita akan beralih dengan siaran dusun dan juga

anda akan ditemani oleh DJ Maida bermula pukul 9 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pada pagi ini, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa.

0: Aramai ba.
1: Kos Limbahan Boros Dusun Manta Jam Kos Siam Kesabon Gisom Jam Kehopedem Duo Tangadau
2: Maya Frekuensi Siam Nah Berdama Palat Titik Turu Mikahas
3: Keningau FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puditi kampai na

0: Sinding mata di Donny Rain, sinding Piu Pusan.
1: Aku i dohim gabin mantan kampung rempun tembunan pekinangau kuna de beres de kesalimban beres dusun EPM keninga buhoy aramai bot.
2: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.

Mitina ko pilan gatang gatang tarau bay no tapi naik ko dua no pada telu titulan ke enam tarau ko dua kia. Ipinala busat ketinanan pemberunan gata Sabah LIGS. Sesugata hopo do ringgit tapadam 3 kilogram. Gata kapingan di tahun hub grade isa 5 ringgit tapadam 2 kilogram. Gata kapingan tahun hub grade 2 apat ringgit telun napadam 1 kilogram. Kantalan grade isa apat ringgit walu napadam 8 kilogram. Kantalan grade 2 apat ringgit turusin nam sikarap napunang asa ringgit tapadam siam 1 kilogram. Insan po sugutoku sesugata kia sehopo do ringgit tapadam 3 kilogram. Gata kapingan di tahun hub grade isa 5 ringgit tepedam 2 kilogram. Gata kapingan tahun hub grade 2 4 ringgit telun tepedam 1 kilogram. Kantalan grade isa 4 ringgit walu tepedam 8 kilogram. Kantalan grade 2 4 ringgit turu tusin dat 1 kilogram. Om si karap seringgit tepedam siam tusin 1 kilogram. Bila nak pergi gata-gatan bayan atau pinaik kau pinalabusat LIGS. Ilagatang gata lagi ya. Pengapain na hitbike ni sa mit incentive.ligs.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawaguin Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan segan lagi maganda kisam dunia pada 1 tahun. Dah matilo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 miampai Republik Demokratik Kongo ngak nasan segan lagi maganda selinat 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain lagi kawagu saran 4-8 tahun kini terlibat.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ada berarti jam kesiam 5 minit terdet ke Suabun. Apa mainan di pilih tanda Norway om Senegal. Tapi naik kau rinhuang anda siam minit ke. Kotusan kakal dah terlalu isok. Apa lompat sama pada di kepoilan Nugiyati karait di program seminar ke ibu bapaan kati kihantalon dat nudi papeng kawasa kemilan melehingai karait kegunaan kelidasan mental datang anak di put bayi nanti kio amnagi kepoilan karait wayad pemegunaan dat gadget media sosial kumad emosi amnagi kawabaya datang anak kumad datapurimanan kio kegiginawa datang anak kegiginawa am kawabaya datang anak. Tadau suabiti dahiti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Mantada jam ke turu telun hapun minit ke suaban gisem jam ke isa talib tang adau. Pamihan telun na penting it EJ Kengai PIBG mantad sikul menengah tersiri bakda tuatas Keningau ke. Okay? Tapi naik ko ngawi nakagul na kawagus Senegal talu 2 na baino. Oh aramay gati pemainan dia letik ya. Agusan nangko dia letik. Agusan nangko Senegal letik Norway ya talu 2 na baino. Tina isa sunduan di Nugiyari. Milad pemitanan, tayo ko senang dat pemitanan. Mulang piadat it sa pagulanan na di it Nugiyari ilawan kya kyo. Ngaawaluhaya sunduan. Ing gisom dat it minute pemupusan kagiyan di.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Rekod Wagud Arab bentuk mensa negi untuk susian Piala Dunia turut pegun Arab katanut Piala Dunia FIFA 2026 it Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sinema tadi Jeff Maridala kada hampit. Demai nanti jam ko hopo dono mini terut ke Swabon. Di tokno jam ko 2:30 selimbahan baros dusun kia. Jam ko 2 timang keringau. Jam ko pada misa orang awat kabar. Sinding kalangadan maya di segmen Ritan Dahaid ke Soro ko penangku jam ko pada misa telun hopo minit. Angaramai mati sinding-sinding ngot. Nugati kalangadan dulu dok Swabon bain no kio. Sana podit milod good return ngasinding jinulim jinulim batu lapan dadada rongote nuke jam ko pada misa telu na pod minit kemari ti tongorhian sinding di light kabisanan kemadi hari ini salam jumpa apa kawagu kabisanangan DJ minat nak kopi mengintong pialaan bola hiti sampai ping bola ku DJ mingguli guli pod orang kud golom. Anu kati ayam mati amilod petarangan kopi memerhati lo kyo memahingi bagal na padahal kening awi FM na kinang hanti kita daw pangambalot hiti suang dapur anu kati biarpun anu kati ceking oro ini bagi kamu yang nuti hari ini aku dikarati. Iti na po pialaan do World Cup, mimbul World Cup gati kia hari ni. Magkikin na ngaw ngay pa ilo, kudo kayo kakagumya galit yao no kayo. Ano kura tu iti na po to pialaan mimbul iti, ipian dadandad kasasari tikid apat na taon matigyati. Okon ko ruhay-ruhay at timpu kio. Agumu at pagundit puluhan taon dot mandad gisam dot kasuang ditit pialaan. Nagalina retan di kepelan di tinu dik ya. Turki hanuk aku ti sedih. Pirak ya. Duan hapa daun at mandad gisam da rikat kawaku kasiwatan na kasuang da hiti World Cup. Ilan anak uratu iti na pialaan da World Cup iti ngait. Iyan da dandad ke piyo. Sampumugunan bagi hati. Hai Mania, di kampung Kobulusuk. Hello DJ, kebisanangan panau kerajaan nu ka pensikau. Alasan terima dari Dustinan, logot-logot dan mimbolotok maginangawi hai di keningawi FM hebat am sioknya, kadi Mania. Pensikau doka yuki oh, ang alam telinga maginangaw kadi kaliun, ngadu na tadaud au ko lay kaliun. Aro kapailan karay titit maal hijrah do tuatas keningaw o muatas suk palumusan ko tenok ya magkinang pada sinding. Oh ipilaan dit nawem sinigal ditin udik ya nabaros ko na ako di taludua na gisam na napupusan dat nagyari pialaan. Ete sining man tadi Pauline Lane pagidu. Kada ko po pagidu kyo magkinango pagkasalimbahan.

0: Keringau FM Kuhoy Aramaibo Mokeringau Dokoyo Gisom Jam Koh Podomisot Kesuabon Sumigampo Montok menantud ketilombus kelantoi om koburu kaganan pelajaran id Sabah hapodem telu penghupan pelajaran bagalit penghupan tusin kepesuratan IPT insan taha ke budi penghupan isan komputer baik penghupan pinatamud ke sinan penisan bakti penghupan tiket ketuludan susumikul Sabah subfly om penghupan mahasiswa pelajaran tekawas id Sabah sentosa petilombuson montok tom diti Sumigampo
1: Kada au memaduli keligaganan luyun, tentu no doka selesai ke opaduli. Karait ke mayat tawan om rontob wai. Insa dua tanganak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka semua borong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Piso kedungan dit ogirot, nyampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

Ay, kada sining mata di Jai di Bading, awo ko sumansag diya ka. Bahamit ini kapailan ka karay titi pamaramayan mahal hijra na yatan watas keningaw om nagi watasuk pohoron dot kedua dua kantakan titi pohoron dot kedua na pedam turut titulan dot baino tadaw ko om titi tarikat kya nga iti na po watasuk nga hilay dewan pengukab kampung Binuo Tangasuk om pikikiro ngayon pahimogono di kumadua bayan menteri duo Datuk Sri Panglima masih dimanjun kya. Amiti na po mantok dot netan watas keningaw nga hiti i Dewan Super Cemerlang SMK keningaw 2 keningaw. Akatibu na jam ko siam dot kesuabon kya.

Atau kok ya? Aduh, imamu sarau aku udah pengen kurang minggu ya, pak omomu tunggil. Manggal aku di mingki buat sama ya. Aduh. Segera dapat data potim ya galilun. Muyuguyu pakau udut memutunga. Aku kaya raka sari harap ingin tegia tapi naik. Bisa rawa kuno pahiwa yang piramli hidit. Maka kita amas nga. Suai-suai nanda pamamanaw pengingin kat ngay nga suai-suai nanda.

0: orang melatih radio ti semua nunga aisyat orang ngawo emim putut megal pedit aisyat siaran anak rengahan music instrumental no poter ngawo
1: hey oka pedi mati aming haro bayar free na pedi mentong emakin ngawo
0: RTM klik.
1: Oh, bo amin. May pagita dasa, magihom dahin na telepon no. RTM click. Milakad mantang dat kasalimbahan television dat RTM o milamakinangod kasalimbahan radio dat RTM.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Curico. Dua pegun dilokiharo magigyon, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kapay lang kayo kung madot company ngay di itmamansoy dot it program atok dot kasalimbahan TV. Alapan ko dot RTM dot mongay tanud dit it kamayan dot kapasuratan pembekalan. Amila do kayo diintangan karay titik yo laman sa sawang te kelaman web www.rtm.gov.my igisan dot katalon hopo dit itulan dot bay not eh. Segera darhot uhoton milor mamut 0322888 isa siam maya dalat pemelahuan teka WhatsApp ya. Milor kono mga intong diti kapasuratan maya www.etvcms.rtm.gov.my. Tina po ating amatok dot company inakasurat it amiloh kaya dot tumanod dito pembekalan program TV.

Mada aku tagakan di kiaman tadi Charlie Joseph. Pagulo di sini mata di City Pajahamin gue minihad aku. Harapan pada ini tamarong awat kabar. Jam kau pada misa. Amra dak oleh wai ke tapi nangai di terhian di sinding kalangadan. Jam kau pada misa telun hapad minit orang awat apa bayan diti. Harun lagi tak kita kukami hiti di Facebook kening awe FM ke makyuni sinding di Datu John Gaisa kati. Mulung piadat ikaniha bolot ko kami daw hilad video kening awe FM nga bayanan lagi nagyala apa bayan ke. Bapak sending peranghanku, pagulu dorong awat kabar kia, hiti aku pengen dan mantadi Ivy Alexandra, mantadi Rodi Junik Girot, tupusku, kaning awfm ko, hai aramai boh.

Kebersenangan Salam Malaysia Madani Miapai Dohom Adayung Kitit Kabar Keningau FM. Perintah Madani Pupuan Seribat Gatang Diesel Kisap Sidi Mentok Megigian Kuma RM2 Hapad Sin Selita Ketimpun Tulan Keturu 2026. Mina Berhasil Guan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dapat Panahan Nilo Mayat Penginu Guan Tingkananan Subsidi Diesel Kopiongoi di Karalanat Gunon Mayat Program Budi Madani Ron Siam 25 Di Memogunod Maikad Namat Ila Gatang Ron Siam 25 Ketindahai Seringgit Siam 25 Sin Selita Gatang diesel kisubsidi dat bayan na pangad RM2 hapadam 5 sin selita id Sabam, Sarawak nung piradan dit gatang runcit diesel ingga subsidi id Semenanjung id RM4 tulun hapadam turusin selita. Kekurian kepailan toy penghupan au apatut dat asilita dan susumikul dit ki kesiwatan lolobi id labus kekadayan otaliban matad kesiwatan mengaput balajaran. Mantad keperimanan dilo imong hub menteri kumadi bayan menteri Datu Isnin Aliasni minangatag moy dot kaisan alumni Yayasan Sabah Maya tumilambus dot papanaw tunggungan sebagai papiramut id piolitan magigian om perintah id salom paparikat kepailan kohompit balajaran om penghupan beasiswa. Nabaras di Datu Isnin nila dikepungan pinapohimagan dit program Tadau Paganakan Maya id Kota Kinabalu. Program tahunan dilo asilid impohon paparikat kepailan kohompit kesiwatan balajaran kumad magigian suai kakaralanan papagirot pio pinayan id piolitan alumni. Gisambay na Maya kiharo lebih 500 purud anak surat. Pinapanaw nagi kapatahakan watikah kupamilian munan sunod om puru puruan takawas Maya 2024-2025 turu. Negi Sukanika. Kolej Politek Mara KPTM minggisem pepetongkop akses pelajaran takawas kumaan susumikul o senong nangayan id tangat paganakan o siriba koonwan. Maya mugi sesuai penghupan o kususukupan pungusinan pelajaran. Ipuru katinanan petunud KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nuruddin minaboros dating gisaman diti kihontolon manantud yelo ngakanu do kasiwatan balajaran insan-insan dat kapagalay do Taliban. Dr. Wan Muhammad rinuba id program jelajah pendidikan tinggi bagian pegun id sandakan. Program dua tadau di launjuran kedua Yayasan Belajaran Mara, Institusi Belajaran Mara, Kopisan Belajaran Pegun, Om Tupis Belajaran Watas. Miampait penuangan kepekitanan Om Kepentutunan Belajaran Takawas. Magigian kigunod kihara pemusarahan pengukap dat mamaratid kebelingkangan geopolitik global ngakadad oruhaid oimbayatan miampai sinuratan om susuyan labus dimilad kakasaud kataranangan pegun. Minabarasit Menteri Keburuan Kemulakan Spot om Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan dan magigian kigunod mengintong tikid hal tumanu dat kegunon pegun sendiri. Nakain talang di Datu Nizam iti id program Wacana Pemikir Bagian Zon Tawau 2026 nanjur dat ketinanan Islam Pointongkop Sabah Usia. Tawau na pengakoyanan kumaisad penganjuran program dilo pagulu petongkopan id Pointongkop Zon id pagunditi. Penganjuran Sabah SME Phase 2026 id Longkod Convention Sempamagunan Sabah SICC Kota Kinabalu nakanura nami tesenong mantad mengingin dapu ngai omininiagad no koyanon. Program dit napupusan di tanaw minggu di lor rinaitan sebagai impohon kiwaya untuk kupatongkop piramutan pengindapuan om papain tutun hasil kelebusan no koyanon kumad bogian lobid agayo. Untuk diterinubat magaganu kabar mengingin dapungai lumansan dat program dilo man puti lombuso om poing gumun tukau hub dat pengindapuan okoro om osuhatan IKS dapu poin tutun hasil kelebusan miampaid lobit kiwaya suai kakanu menuki beros miti lombus miampaid momomoli. Untuk keburuan spot mimbul Sabah dit lebih kehimbagui, perintah pegun tumilombus dat pepegeris akademin spot sebagai diimpohon tagayod magihum kemulakan dit kitoilan. Minaboros dit bayan menunurat politik kumadit bayan Menteri Sabah Datu Azrul Ibrahim datinggi saman bagal dilo agayo guno mentok papalabus lebih agumu mamamain dit asenong. Insan-insan pepegirot nangayan spot mimbul itimpun rumikot. Naboras di Seti dit kapungat pinapohimagan dit kamatan Maski Tias Cup 2026 id sandakan. Namutilo it bayan menentuduk Maski Tias Arifin Tumin
Pindapailoh da tinimungan daw id Seribad Sabah FC tumano dit pialaan mimbul id Brunei id timpu taruhay. Seginumud apat na hapod tinimungan Seribad hapod na manomtaon mantad sandakan kinabatangan lahat dato om kunak mampay id ababayan dilo. Ilo asilid karalano mengimbulay mamamain wagu om papain kayod keburuan spot mimbul. Ingka kanat kabar keningau FM nulud om pinadalin di Maida Yungkit. Salam Malaysia Madani.

ESCOM teka Eastern Sabah Security Command isa agency ketingali ganit mangulod a karaja id zone atingali kesilahan Sabah mantok memegumpi o manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopong a mantok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang mantok mamalantoy hontolon id timpu taniba mantok mangulod karaja ketingaligan maya poin penuh om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopong amontok menoribau pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunan pogun ketingaligan tomungan tokoh tensanan.

Eh, tapi naik komentar kepulangan depan nanti jam ko pada misal pada minit terdekat ke Suabon. Tito kono jam tahuri nanti kesalimbahan boros dusun keo apa pesan dan jam ko pada dua tengah daw. Sebolehan inda tambalut pengin kerajaan kesalimbahan boros murut dat jam ko pada dua tengah daw miampai ko dion dat tenu keo jam ko pada dua. Bayan sinding kelangadan de jam ko pada bisa telun dapat minit. Abda dah motor kata timpu di lagi atau binai. Mungkin apa sinding-sinding di dan kawawagu kia. Yang paling lagi kepelan.

Iti program kapanaw da tadaw swab da hiti Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2 kia tepinay. Iti anjuran da sektor pembangunan teka sektor keburuan susumikul PPD Keningau yang payah sekodung da puruan counseling watas Keningau wang PIBG SMK Keningau 2. Iti program beritahan da seminar ke ibu bapaan ganti. Iti kihantalan da nuri mentok da melahingai papain kawas da kemilan teka menentuduk karetot kegunod. Mana mungkin kelidasan mental datang anak itu timpun baik nanti. Mengilah lagi dah tua ya, aku madi di pemegunaan de gadget, am lagi media sosial, aku madi kewawa ya, am lagi emosi datang anak. Tadau suap tiki, kedua nampak nampak titulan ke enam, jam ke turu telun hapad minit ke suaban datu mimpun, kisam de jam koi se talim tangadau.

Amiti ka bago ko bailan kaya to binay iti na pang it pamaramayan dot mal hijra niatan watas su kom nagi niatan watas kiningaw kedua-dua hot program diti kapanaw untuk data daw ko enam tita rikat kedua na padam turun tulan ke enam iti na pod suk nga kapanaw dahil i dewan terbuka kampung binuwa utang asuk ketimpo na jam kawalu dat ke swaben iti na po kantakan diti nga ngayon pa yung magano di datus ri panglima masih di manjun isi pa nagi kumadua dubayan menteri dua kya iti mal hijrah na yatan watas keningau na po nga hila i hiti i dewan supa cemerlang SMK keningau dua keningau ako timpo na jam ko siam dot kaswaban tidaw kya am kapailan dot kehampit rasukat di baju Melayu di miampait samping tekait lengkap ki samping untuk tong kusai baju kurung kitudung teka selendang kati elot program di kapanau gawian not minggu bainok ya. Kita tahu sini mata di Jilia Situn. Ada kata Nuri, apa bayan kesuruh aku penangku di jam ke pada misa telun hapa 2 minit ke suaban.

0: doa. Doa surat Kutukuang Kubelingkangan.
1: Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla.
0: Ya Allah, aisa kesenangan suaika itslihan nut asana. Om kanuva memalamit tanah dit akadau, sakira irinah it pakian wanu.
2: Menimba bapak kepesian menikin tadau, biampai doa.

Kalau habis sinding penyambatan di Masni Sumira nami Julius Guduk langat guturi rimo. Kalau langat ke pihak keo tapi naik kurang ulo sinding. Ada banyak tijam kau pada misa patah pada misa minit terut ke Suabon. Artim puduhan apa minit potit keselimbahan toko keo ke Suabon bayan nanti. Haro apat po sinding ngat siwatan na magkinong auti. Apat sinding kelangadan dit naulud mantad kyo. Bam aro batimpo kinong auti sinding di Jody Mabin kaos awiton kun matay. Bam suhutan anda sinding di Patricia Subal ginawo ku ginawo no.

Eta binaga unok rekat toko nadi dihiti no tempok dihiti kesalimbahan boros dusun kesuabun bayna tiga. Di kesuabun tadau ko dua di kedua pada menom kedua pada menom kedua pada menom titulan ke enam. Mugugulok aku hari bulan kyo. Bam semua lin hat kesalimbahan boros murut dati nukia miapai ko di yon. Ampun sih kau nudo kayu minang kinongo minampai doh mata dite nupam gisam dat bay nanti. Amada lihwa kita tidak mesenot minampai dah hai id kening awe fm karang hando kayu sinding sinding di tengah ramai. Ya kenapa ko nugari sinding dat id boroset malayu nga sinding dat tinaru. Bam tegiadan kuyo kayu minampai dua sinding iti OIS te idit ku manta di datu John Gaisa hanta di Justin Lusah Jambatan Tamparuli. Isam dat kapirong o kawagu kyo.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung rai tok katalu pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia livos dungo pram apat na tahu suain to rahino Norway am Austria pono akuliman dungo pram balu na tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sa no ahili tahun 1974 nang bayara Republik Demokratik Kongo angkuliman limo ngopram dua tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos apat ngopor nga tahun.
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Dengan FM hebat Monsoi Dojo.
3: Rengkenongan pabuka rengkenongan karaya semakin rongga ramah rakening FM tangga roh tiyo roh karu opat ragi nanti makin rongga kora kastel nanggu murut sukura jam katalu rah omai jadi marun nomon sensor bal min pat ragi noti liho kau memilah sukia maka gaya merarangan-rangan kapo pabuka pasambaloi kapo marun nomon kiralan pat ragi noti muli rabaloi intera pang ngandayan amoy pangalap lalalain min intera stikulan peringkunangan nampi kening FM kosun memperangan rapang kiralanan amin kapom atanak panah balon min patrogi noti peringkunangan maja rasung kak min ajadu ya kuyun boy telungan jam ti memperangan ramuyun dalam kasal luna gumurut bagaimana ku monsoy oro karo karo hari karo ngoporam talu hari bulan sila ka onom rongari merongopor am onom ti. Jadi kita bagu rimbai. Tanah limburan tak kau reti. Yogi ni orang dok rimbai. Dari Edo Dimi. Abu Tidim. Amsunin bagu rimbai. Naka bagu intori. Azroy. Nantamani Susi Wilson. Nampiratanto. Bagaimana kau? Monso.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin kan sayan aparalan rasembayang fardu zuhur kosan dapahka muslimin am muslimat inayan ra asatu.

kan saya orang-orang takau rasilam, apa kata kau rasilam? Kan saya mampu kau ras sembayang. Amu kono kukula ini tangan, babalan kupoyo logo-logo rugata. Ara jam kamu peram ro, apa dengan peram limo kami drama guno? Jam kasa bagu marong takau bagu, tanau-tanau matang kening FM. Kasa lana gemurut, bagaimana takau monsoi tim abuli ningon min? Maya rasian radio tampilon, gitu lah keningau. Tonam nabawan amne yuk tambunan maya frekuensi mai. Jam ngoporam 4.2 MHz. Amnya yuk mabuli maya kaura RTM klik. Amun mukono kaura akun Facebook amnya yuk TikTok. Mabuli kau maya ramon atan pana. Rongot takau rondok rimbai interi Jenny Samad Saleh joget karamayan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Dalukus kalonyak nekaya ra edisi 2026 am 2022. Leliwa New Zealand puasa bagu Oceania sabka tim kesa intora Oceania layak otomatik dalukus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang rapa gugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

at rakiniwit rudir reo mangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat ra pambalan bal rukaun ampolos rutimo humantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Inggalarin osoy apana mogolog rasungoy patra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod kau matutusan kinibit painawo malungan. Bilin intro kopisan bomba amang indangan pagun Sabah.

Pagi nanti pabalan ku ngangai lagu-lagu perugatan dari peringkal ruinan industri kita pagun Sabah kabam LIGS Alrighty yuk ini yang susuruh kita mempengaruhi maporam talung ngawasin sakilo kata kepingan rakalo inup great kasa di mengaruhi maporam ruang ngawasin sakilo kata kepingan rakalo inup great karuo apat garingi talung ngaporam sengawasin sakilo kata ketalung great kasa apat garingi balung ngaporam balung ngawasin sakilo kata ketalung great karuo apat garingi tulung ngawasin sakilo amnya yuk kata sekarap saringgit maporam siam ngawasin sakilo sakulun kupoyo logo-logo rugata rorati yogini susurugata mapor ngaringgit maporam talu ngawasin sakilo gata kepingan rakalo inup red kasa limo ngaringgit maporam ro ngawasin sakilo gata kepingan rakalo inup red karo apat ngaringgit talu ngaporam sa ngawasin sakilo gata kentalan red kasa apat ngaringgit balu ngaporam balu ngawasin sakilo gata kentalan red karo apat ngaringgit talu ngawasin sakilo amnayu gata sekarap saringgit maporam siam ngawasin sakilo jadi gini ngangai logo-logo rugata rorait indo pinengkwal ru inan industri geta pagun Sabah kapuam LIGS baring kuanangan. Amrayu serangga tak kau rendahin bayin tori Aaron John Agustina Leskin Kiran nololot nu terus mari.

0: Lingkong kah yuk?
1: Lingkong, kamu mari paling asal.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshuho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu, kulunero ulun seroha. Na boy ni kane longgo ko am lingkong. On kinen murawe hitili ha.
2: Oh, kamang ich ga so. Na kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura landan ni le.
2: Ka kula boy. Sansila ya.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran menomindo ora murut di. Wang mukeli amindah go kore nam sahu yuran nerala ayam bir ni. Ayang, lagi ngalam muram umbus ginuring takanak ngape halingi lingkung tu konsoyo tepeo rila na tu naliran kali minta orang murut kosong dah kono haling li
2: what is your bush
1: amak lama lingkung semarat salim butuh gang kini no no akan no haling lamur am umbus ri inan sak lima yang tu
2: wah yo soho
1: oh kulo
2: amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ku jaluk gini, papet kia jaluk. No. Ati tu pon, soho-soho. Na boy na kakana kakan umbus di. Kula ngaboy aku ra London. San sila kakana kakan aku ra umbus. Hai, yang soho-soho.
1: Kan, atau petahu ku kan. Apandai li ayam ramuru, tanduli, nakakan pro umbus. Jadi, kau senara anu ini li, London?
2: Monso yang soho. Sanganwan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puyara sabak ti atilen mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi manggaya kong kuam lingkung.
2: Ulo.
1: Anduli kena le pandai nahayam ramburun nali bersangkakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gua kerenau.
2: Kalau kan so, kalau igon dok takau kali liani kau layan takau. Ali mangan utuk ragu utuk lahir. Takami ragu takau ragu nomurut. Mapuso bulu, mapuso kau layan. Kakia so.
1: Kapio hidup.
2: Kita kapio umbus si mayang ti so.
1: Mayang, orang ipa umbus. Nah, boy ini saya kena kakan dombus ngehitu.

Jam kasat ang roro gitu di atas nota lebau pagun anda pasukan ku Sharon Kellen Enes El Pahira. Dan saya tengah roro am salam Malaysia Madani. Perintah Madani kulimanin mapatun ralo guru umau diesel mo kondo sapsi Madani ron sem ngoporam limo rio pengnyawan tojo maya ramaikat. Liwat raginyo logo ron sem ngoporam limo nanti layun rasa ringgit sem ngoporam sem ngausin salite. Logo diesel mo kondo sapsi di par praginoti yo ginyo ro ngaringgit mo poram limo ngausin salite rapagun Sabah am Sarawak amon pinaganda logo runcit diesel kolondo sapsi di ras menanjung yo ginyo pat ngaringgit talo ngoporam tulu ngausin salite. Kalau kukula makapur bal matang am neyuk bal ondo matimpok tojo kapom sungka ondo maikang kalau stopot nano masau krapun rumigi gila ondo mokondo rakinon soyo mulu poyo sora lisar bandar rayus matatang makala prakaluagan menunggul rapagilan nilo. Na kaliman rabal raginio mangindangan menteri ratingganai menteri Datuk Isnin alias Timanusup rapasi simpungan alumni Yayasan Sabah Maya rayus mempauga rakandoi koson tayar mapatunggul lolot rumah magun amparinta ralom mapabala amne mapasukur rabal on matimpok tojo ra ikigilan am indangan ra beasiswa Datuk Isnin napabala bal ragitio na lupus tapatalimpun raina tangan oro pasambaloi Maya rakota Kinabalu ina tangan pogonong bilo raginyo nasau kelarualan monsoy kosut mapasuku amnik mapabala rabal on matimpok rakaluagan taya rupagilan ramamagun suai ralan mengikang rapabukatan monsoy lolot ru alumni saboy raginoti maya mokondo nasalan 500 ngolun ahli nakabatik nayuk inatang yoginyo nampatakan rawatikan nampasaukan penasihat am ahli inan masawat maya ruangan ribu rongoparam apat ruangan ribu rongoparam tulu nayuk suka Kaneka. College Politek Mara KPTM gumogo tojo kosun mapalangkara kaluayan rabal ru igiglan masawat ram igigila onda monsoy tojo ralom tayar rupas sambaloy makapangin duitan magana. Maya ranan salinut indangan am kaluayan rapangiraan tayar rupagilan ahli inan tingganay mayo KPTM Dr. Wan Muhammad Adam Wan Nordin Mindago gogot raginyo makakuayan kosun mangaruh resilo makalap rakaluagan ra igigilan maganda amaling ngan mampai liu risiloh ramatatang Dr. Wan Muhammad Tinum pat penatangan jelajah pendidikan tinggi tayar pagun rasandakan inatangan ruangoro raginyo inatang mabaya rayasan pelajaran mara institusi pendidikan mara kaupisan pagilan pagun amnek upis igigilan libung rio panuangan ranan salinut papakitanan igigilan masawat. Mamagun matang mo kondo ra pamagwangan maukap ralo makarati rabal ru geopolitik global. Kakalo maluoy kasusuk rabal ru lisar ondo mabuli mampajajau rakinon soyo ru pamagunan. Menteri Kasingkatan Tubagu, Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Mindago mamagun matang mangimansa rapogonong kapaganan mimpun ranan salinut bal ondo matimpok am katangan ru pamagunan galama. Datu Nizam napabala bal regitio padre na tangan wacana pemikir Zon Tawau ruang ribu rongoporam onom ondo inatang rupa sisimpungan Islam titikop Sabah usia Tawau kosun rain tokasa bangatangan rain natangan reginio pagulurio kalopoyo palangkan rangangai Zon rah pagunti. Pagatangan Rasaba SME Fest Rong Ribrong Paramonom Rapusor Convention Rabang sa Sabah SICC Kota Kinabalu Inuma Monsoy Intor Ramangindapu Galama Inatangan Raginio Ondo Napupus Ra Oro Minggu Rana Kasail Ginuang Koson Ralan Ondo Makosonor Tojo Koson Mapalangka Rabal Rupanginapuan Amnya Yuk Mampauli Rakukliam Mas Galama Mongoy Rasor Rupantalanan Ondo Labi Malangka Patinum Rumang Patanao Ngangay Mangindapu Malansan Rainatangan Koson Raginio Para Yuson Amkaswang ra intor noyo yo mabuli mangindangan ra pangindapuan boborok amayo IKS mampauli raku klemos ra labi moko sonor suai mabuli rayus man susunur tojo rana suangan kapuam ilo ondo masaga mambali raku klemos ondo talanon.
Ralom balru kasingkatan mimbul Pagun Sabah ondo Monsoi Tojo. Parintah Pagun rayus mengikang Rakademi Rusukan Kosan Ralan Matang Maguyum Ratuyu kapom bakat rusukor bagu intora tayar pun. Tingganai Mayo membabatik politik rutingganai Menteri Sabah Datuk Azrul Ibrahim Mindagu gogot kosan Raginio matang kosan mapengkual ralabi masong mangungkul bangkukuli ondo Monsoi Tojo. Malingon mengikang Rakinon Soyo rusukan mimbul Pagun Patra Oro Matong. Yun apa bala, bal regitio na lupus na patalimpun raka matan mas ketes kap ruang ribu ngepor am onom ras sandakan. Liliwak regitio tinggal na jurulati mas ketes i Arifin Tumin na pabala tim no ragana Rusaba FC Kulimanin Maya rapaga gulan mimpul biura Brunei ralom boy ramatakiti. Suang apat ngepor tim ragana mumporam onom ngambilor into ras sandakan kina batangan lahadatu am kunak maya rapagugulan Raginio. Yung masaw, kralan matimpok tojo kosun maguyum ratuyu kapo ang bakat nakabago am niyayuk mapalangka rakasingkatan mimbul intor ra bayar pun. Gini niyo tanaw-tanaw matang ng FM am tanaw-tanaw ragini tinandari may deong kidam pinaralin ri Daniel Daud. Kansenta nga oro am salam Malaysia Madani.

Pada tahun 2025, Malaysia dengan bangga memimpin komuniti ASEAN ke era baru, perpaduan, pertumbuhan dan peluang. Bersama 10 negara Asia Tenggara, Malaysia sedang memacu kemajuan dalam perdagangan, inovasi, kelestarian dan pelancongan. Terokai keindahan Malaysia dari lanskap yang menakjubkan hingga warisan budaya yang kaya. Sertai acara global, sidang perniagaan dan festival menarik sepanjang tahun. Bergabunglah bersama kami pada tahun 2025. Temui hubungan baru, raikan perpaduan dan alami masa depan Asia Tenggara. ASEAN Malaysia 2025, bersama kita bangkit.

Bagaimana kabar saya Rayu Skal semimbang raki tengah roti malam sandri takwa kangai anin rabal kaligaan bal rukaya genon lebih mansoi kalau kekeranatan pana kapaganan malam sana mon mokondo kapaganan nasau krasila sila nakasail agama rusila rumatong ti maka put takau bal ralapi mansoi jadi aku naik babuli mengatur bilin-bilin min maya rawat sama yang mangsa siam yang membalu siam menom balu enom balu amnya yang maya rapi cikni FM hebat syoknya paling kurang orang-orang takau onu nangatur bilin-bilin maya WhatsApp mai kan saya datang oro DJ takakan kono ki kono paling kuat nangan kapoyo maguno awi kati lampungit kono intora kem PPH mambilin kosan rangangai pabukat rekampung salarom takak sapulut kampung empat nabawan kampung kabangawang nabawan kampung ruo nabawan kampung tilon suk kampung vuntulon pagalungan KLKK desa sapong tenem kampung sungai pitenem bilin kan senroro karuo tiatan kabarmin malansan monsoy onsoyayuk amon marwalan pasio moira pahun paki babasan ama kita kena babas pamabasrah arwo ama kita kira rondori main tori rosti bambangan pansiangan paring kuanangan DJ paring kuanangan ni katil ampungit intora kampung kampung KMPPH Rayus bokon orangan takawi. Ando jenis lime. Hai DJ Kansan tengah orokan sen saguli dirun. Amne kamu lilianan orangan takawi hari ni majanun. Hai DJ Kansiwan diun gansa yang saguli dirun. Naboy kan nakitom. Naboy kan naining bolos. Atau kabar DJ Monsoy pering kurangan. Melansan aku nayuk Monsoy reti raginoti. Hari ni koson rangan-rangan ya lebih sama paran sinuai narubah yang jadi nabuk Flora Jontan. Dora jura kamu masak. Liliwat takaw mining kening FM Saboy Maino. Amne yuk. Aminak ku bagu gyura kampung tatal kono magiloi kopo pagi gilaan nu bola kai limui mo kondok po inasak do dapuan jadi pupus no koson di basri dengan mai gyu pasar malam di waliwa mining kening FM amli waliwa mamaluto do timu talanan do pasar malam bawa DJ katula dan paring kuanangan hari ni majanun onda ngatorabilin mayara WhatsApp mai am nyayuk rangan-rangan tak

Mataw mangani. Masuangkan saya namam pos salah kaayo kraondo mangapu mulupoyo raondo matauno. Bobokono barakot intor yaki kapuno. Ampos rukondoyon gumai guang masanang masalok maring kuanang mangela mangkararabal monsoy makainggalo rintara paliso makalit masawat arung am malilimbang mendalom rapaliso matau migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.

0: tidak lanuk mangkuat lalaing ngerate atan ngiti omagu buyuti kon
1: nendalom tekor omagu buyuti intor poyo ragalingi am gitio nasaok merah ronok kaulayan takau mulu poyo melintok mampalanau manindal manantau mangintangwang maparidikya amasuang poyo kandoy ondo magat ganak ka abik rumalayu tira mamano kilingon takau magat no sanin takau magubuyuti ni ayuk koso na mamirot perpabukatan takau am gagama no maguguyuti rayus takau atangon ma raginyo rayus mangirot perpabukatan takau kabal upana na suay rabuluang ugam.

0: kuau ko tu yang so. Kosan malau tek bulos mutu.
1: Aya manci huang kuling ko ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi gando ulu. Nileng halan ini talan kuno sino sampa ahung hulo kuliawai. Tambak pun sin tapi gando ulun matong pehilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakening FM.
1: Oh sino ki iklano kan ini FM tu?
0: Iyo.
1: Anyo ngamdingo-ringo ngarakan ini FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkir ngawurakin ngofem no teleponi pegawai pemasaran di Loti numbur telepon kusung balu tulu talu talu balu usung

ingat rakiniwit rudir remangkara rekukula bal rakitio. Masa lok lumingat ra pembalan bal rukaun ampolos rutimo gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob. Inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy padra rasa mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusu manding rubala makakuasa. Karanta kau masa lok lumingat magalung rapainawo. Amun bal mamulali rayus mampiaura siam. Maguguyut akau matutusan kinibit painawa malungan. Bilin intro kopisan bomba amangindangan pagun Sabah.

Rimbai bambalan interi sali men ibi ulang kita kara jam ka sapat ngapa ramsa ngam metro gino tiba ringkorangan rangan-rangan ra aku rayus tang atau bilin-bilin maya ra WhatsApp maya gini om mo kondorangan takau i osoi gitu yo. Norlelawati Hai Kansan Tangaro Oro wang matu kabar mo DJ yang paling kurangan Tanah Wonsoi masa ke kumbilin ko sundakan dengan rukening FM Sabah VFM ko sundai Angeli Napuk hari ini maja dun alivas sampai paruan patan wago pemandu no imi pisau ang pabukat-pabukat ngangay osoyak makauli i Norlelawati Am Kansan Tumangus Tangaro Oro ngangay malansan Dabiyo na ito kabar mo yun, amansyo-mansyo ko yung araw dito. Makimaaf na mo yun, na boy na yung nakapangatat SMS tiyo do kaninga FM. Makita kiyo rin doon ba yung tari. John Taninsin, pay pantangi rara. Paringkunangan, di chay yun. Paringkunangan sa guli, di ron. Agit yung mukhang narangan takaw i Norfa Zila Ju alias Julita George intara kampung Dangulat Keningau Mamarak Giti. Kansan Tangaroro DJ on atan kabar. Kabar mo sa paringkonangan. Malansan ako man sayon sa yagyo. Paringkonangan am kansan mengandera oro da itu bilin pasukon rangangay along-along no am rangan-rangan na gyora kampung Dangulat kampung Pimping Membakut malansan mo sayon sa kengangay oro raiti am ada pangkuatin kekankan akiagan peringkonangan di Jun peringkonangan segeli dirun Julita Arayu serangan tak kamera WhatsApp mai yo gini ay sinoy jendera kaupan di Jemon saya roti malasu tujuh rekening auti kara kening auti sekejap malasu sekejap jadi bilinti kosan pasukoni maimun kalsumsi malay masra Zainab lai ampoyo i arin yang bajanun ambilin natikan sayang tanga oro amatan tanomin gama monsoy ayuk oro raiti malansan monsoy yon soyak ngangay am rayus rimbayin tori saya musanduan osoy nambala.

Nembangan Amalial Kapam Amalial Basin The Lost World of Sabah Egeri Rapu Ruliriut Sabah Undok Melogo Tojo Rabal Rujo Grafino Kokosan Rapaliuk Undok Mayu Tojo Ragayono 500 Perngoperan Baru Kilometer Persegi Anglandomno 1600 Tulungoperan 500 Yonangun Erlonson Rubatu Ruagis Ambatu Rurosok Kokosan Anal Sibuni Intor Arama Tutunan Rutanati Malingon Mengampin Amagalung Raribuan Tutu Amratusan Mayang Undok Mapagon Matum Rorondo Undok Mapatunggul Ralembangan Maliau Ratanati Am Sungai Maliau Undok Tumilis Rasungoi Kinabatangan Talu Bal Mandai Undok Memunduk Tojo Raguang Sur Ralembangan Maliauti Am Bujuk Untung Bosai Maliau Tuluk Natampas Rasawat Moperam Balu Ngamite Am Niak Tilungan Lini Maksud Rorondo Tilungan Timu Mopalo Undok Mokondor Sabah Rabilor 1,000 Lembangan Maliau Pinatanau Kosondra Kawasan Rizab Perlindungan Hutan Kelas 1 Amraka Balu Rainukam Sinokra Eko Penampungan Sa Portalu Ayuk Interakan Dayan Aru Lidia Tragitio Mabuli Pulau Lawan Radu Ayuk Mabuli Balon Iginya

Akan pagi-pagi monsoon ini kita akan main-main jam karo orang kasasuku orang. Ya, pemen Liliani, mak kita kau rimbai. Atau ninggalan rimbai kita kau min. Osei kia mari rimbai am ati intor min. Amnya kamu nabuli rayus patayan min atan bilin-bilin min. Alrighty. Muka dono yang bagu rangan-rangan takau ondo nengatur. Rimbai-rimbai kita kon milo. Oro karuoti. Muka dono rangan takau ye. Katil ampung ye. Intora kem PPH. Masa gama kita krono rimbai intori cikros di bambangan. Ninggal darah pensiangan. Amnik muka dono yang rangan takau ye. Nurlelawati ti masaga makita krimbay into rejontan insin akai pantangi rara aru amne yo krondo rimbay kita kurangan takawi dilin arondo rimbay into rekonsinantung ka andaman roga takau talu rimbay rogikio.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2008 am 2022. Liliwa New Zealand kuasa bagu Oceania serta tim kesa intora Oceania layak otomatik nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Menara Sinurambi, Neak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Penambuluyan Ras Sabah. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Tinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulin Tok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Tumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Yang FM orang reti buk maga gayam kau masa sunat tak kau batilan makondon ya ibu balan matang intoramu yun. Dan pernah sederhan takau melansan rondo pansu senurun bagaimana takau ak oro karuati. Jadi atan matang kalau ngitan alapun takau ak rondo paga gaya man takau iyo mkirong ora rimbai rimbai ondo pasalulan kumu kondo apat ngepuram 5 menit po yo lalom kasalun ragu murut bagaimana takau monsoy arongo takau rondo rimbai intori jusi sikin nonom tahun.

Reminder je challenger namanya Irina Tonggo. Kepusan ruguang lagi kita kerajam karu dalam dengan program ini Drag Inoti. Amu kena nanya kurangan takai Francis tu yang intro kampung Pantai Baru Keningau. Mak kita kerana rimbai ninggalanan rapa maguangan ramatu yang tori kursinan tu. Pasukon ke Sony Kumpa Am ilumut gira kampung Binanun. Ciganten gira kampung Nangkawangan Pitelomin gira kampung Lumiri. Kamunsin amnet ijamen gira kampung Bonor. Ciga Ambrus Am Salitan.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pengampinan Kapam Keselamatan Ser Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakwayan Amakalung Amangampin Ralilut Katimugan Amlantur, Intor Rajunjungon Am Atanak Panabal Rukalatan. Kandairu Ezon, Makalung Rakamian Am Kedaulatan Lupamagunan Ser Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulup yo kalatan mana yang am mempasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, rimampal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 ono. Apat pemahunan kainsa no hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketvet, am Kyuriko. Taruro pemahunan laborok itu si no memar 500,000 galungak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2026. Ito kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nakaya ra edisi 2028 am 2022. Leliwa New Zealand puasa bagu Oceania sapa tim kesa intora Oceania layak automatic nalupus FIFA namparuang raslot sunur bal naru rukut nangatang ra pagugulan ragitio.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

orang kata hiling ni, orang rasa sop no. Jadinya jam kasak. Jadinya Portugal, amnya ke Uzbekistan, jam kapat rasa sop. Jadinya England.

bagaimana kau monsoi atan pana paring kuanangan mai tojo ramuin raka rayus bea ramun gitu raka ninga FM paring kuanangan rasung kak min intro sesuapi rangan mai mangandoi DJ Atika Kiho ya ramai bo begini rangan mai DJ Maida aku Ragino Ti Rayus barangan imin rangan mangandoi ralom kasal nagru Melayu DJ Hex intro jam katalu sukura jam katulu rah rondom jadi talu rimbai pantu tiluran takau sampai maka pantu takau poro ramatong intro kion kan sayan parikwanangan tumojo rimbai pantu tiluran takau yoginya rimbai intari Joseph Kadin Surangking rala masenduk rubatu tinutur sunin bago rimbai Suzana Bouncing nanta manis sinikin silip jabatan amas amne yuk rondom rimbai intari Lucy Dugai, Payung Narinda.

Baik, terima kasih untuk anda yang teruskan kalau setiap bersama dengan kami di Kening FM Hebat Chok ya. Untuk edisi hari Selasa hari ini 23 Jun 2026 bersama dengan 7 Muharram 1448 Hijrah menemani anda bertemankan HACKS Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Apa khabar petang hari ini? Semoga petang Selasa ini hadir dengan suasana yang baik, hati yang tenang kan, semangat yang masih kuat untuk meneruskan baki tugasan petang hari ini bersama dengan kami, menemani bersama dalam Santai Petang, mengisi waktu petang anda dengan lagu-lagu pilihan, perkongsian ringan, juga kata-kata positif untuk kita sama-sama bawa sampai ke penghujung hari. Hari Selasa selalunya menjadi permulaan kepada rentak kita, hari kedua dalam minggu baharu. Ada yang kembali ke pejabat, ada yang sibuk di lapangan, ada yang urus keluarga, ada yang juga dari awal pagi tadi sudah bergerak menyelesaikan pelbagai urusan anda. Apapun tanggungjawab kita hari ini, semoga semuanya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Tidak perlu tergesa-gesa sampai hilang ketenangan anda, tapi lakukanlah dengan fokus, sabar dan juga penuh amanah. Kadang-kadang yang penting bukan berapa banyak kerja yang kita siapkan, tapi bagaimana kita menyiapkannya dengan hati yang ikhlas, fikiran yang teratur. Jadi untuk anda yang masih bekerja, teruskan semangat satu demi satu kita selesaikan. Jangan lupa juga ambil masa sekejap untuk tarik nafas, rehatkan minda dan juga susun semula tenaga anda. Petang begini mungkin ada kesempatan untuk anda menikmati secawan kopi panas, teh atau apa jua minuman kegemaran anda untuk menyegarkan semula badan dan juga fikiran anda. Yang sedang menikmati waktu minum petang bersama dengan keluarga, rakan sekerja anda atau mungkin sendirian, selamat petang kita ucapkan. Nikmati masa ini sebagai ruang untuk anda menenangkan diri. Bahagian itu datang daripada pelbagai perkara sederhana, segelas teh, sepinggan kuih atau lagu yang akan bakal kita sajikan kepada anda. Yang penting kekal ceria, walaupun hari ini mungkin ada cabaran, jangan biarkan dia merampas senyuman kita. Setiap hari memang tidak semestinya sudah orang bilang mudah kan, tapi setiap hari tetap ada peluang untuk kita perbaiki keadaan, perbaiki diri dan terus melangkah dengan lebih baik. Ayo jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, membuka tirai pertemuan kita di Kening FM Hebat Syoknya.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syutnya.

Tadi what it is mengingatkan kita supaya sentiasa jadi diri kita sendiri, apalagi yakin dengan pilihan yang kita buat dalam kehidupan. Kan kadang-kadang apa yang kita cari bukanlah kesempurnaan tetapi keberanian untuk menerima diri seadanya. Semoga lagu yang baru saja berlalu menemani anda tadi sedikit sebanyak memberikan inspirasi untuk anda meneruskan hari ini dengan lebih positif, dengan penuh keyakinan. Baik, mendengar kita apapun aktiviti anda petang hari ini, jangan lupa tinjau juga keadaan semasa cuaca di tempat anda. Setakat ini cuaca umumnya cerah, berawan, berkemungkinan juga hujan renyai di beberapa lokasi sebelah petang. Untuk anda yang sedang memandu atau melakukan aktiviti di luar, sentiasa juga peka terhadap perubahan cuaca dan pastikan keselamatan diutamakan. Jangan lupa bawa payung atau baju hujan sebagai persediaan. Apapun keadaan cuaca, terus bersama dengan kami di Kening FM. Hebat syoknya.

0: Syoknya anda sedang tune in stesen Keningau FM.
1: Sebelum keluar membeli belah, jangan lupa senaraikan barangan yang hendak dibeli bagi mengelakkan pembaziran. Perbelanjaan berhemah pasti menguntungkan. Saya Jeril Jutri, pendengar setia Keningau FM. Hebat, syoknya.

Boy kembali bersama Menerusi Sari Petang untuk edisi Selasa 23 Jun 2020. And ada yang bersorak-sorai malam kali di kompleks menyaksikan majlis sukan sekolah-sekolah, sukan kejohanan sukan majlis sukan sekolah-sekolah daerah Keningau. Okey, baik saudara, untuk pandang bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.45 minit petang. Jangan lupa kalau anda mahu menitipkan ucapan anda, boleh sahaja ke media Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Dari semasa ke semasa, teksakan, bacakan kiriman ucapan anda. Terus berhibur bersama dengan kami petang ni. Jangan ada yang marah-marah. Tenang, siap di posisi. Senyum terus bersama dengan kami, Kening FM, hebat syoknya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, moga-moga terus dalam keadaan yang bahagia dan membahagiakan, dan dalam keadaan yang tenang dan menenangkan. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, antaranya adalah tentang ilmu. Bila sebut tentang ilmu, subhanallah, saya yakin tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat seluruhnya pasti tahu dan maklum tentang ketinggian darjat orang yang menuntut ilmu. Antaranya qala Allah Ta'ala fi kitabul aziz yarfa'illah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat ila akhir ayah. Rafa'a, Allah angkat darjat orang yang beriman dan berilmu itu beberapa darjat. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Umamah Al-Bahili disebutkan apa? Kelebihan seseorang yang berilmu dengan seorang abid adalah seperti kelebihanku dengan orang yang paling rendah darjatnya di kalangan kamu. Riwayat At-Tirmizi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Nah, kita lihat dan kita nampak dengan jelas bagaimana ketinggian kedudukan orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Maka apa? Kali ini yang kita nak fokuskan adalah tentang adab dalam menuntut ilmu. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita merasakan ilmu itu penting. Betul, ilmu itu sungguh penting. Kita merasakan medium ilmu itu penting, sungguh. Tapi kita terlupa dengan satu perkara, bagaimana adab dalam menuntut ilmu. Kerana apa? Kita risau dan kita bimbang. Bila mana adab menuntut ilmu kita tak jaga, antaranya adab dengan guru, adab dengan kitab atau buku, adab dengan ilmu itu sendiri kita tak jaga, maka kita takut ilmu tadi tidak membawa keberkatan kepada kehidupan kita. Apa maksudnya? Bila mana ilmu tadi tidak berkat, maka ilmu yang kita dapat tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan kepada diri kita, malah kita tidak dapat sebarkan untuk kebaikan orang di sekeliling. Subhanallah. Maka tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom sama-sama kita ambil penting tentang bagaimana untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Antaranya menjaga adab dengan guru. Bagaimana kita lihat alim ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Syafi'i, ulama-ulama tokoh yang besar dan masyhur, mereka sangat memuliakan menjaga adab dengan guru. Kerana apa? Dalam menjaga adab tersebut akan datangnya keberkatan ilmu tadi. Dan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, jom kita mulakan hari ini terus dan terus untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nur Hidayuh Muhammad Kamil, #penyiaran cakim. Nidaul

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setiap beri sama dengan kami di Kening FM Hebat Coknya. Kita telah pun masuki pusingan yang berikutnya 4 hingga 5 petang. 4.30 nanti kita akan bersama menerusi berita yang akan kita sambung siaran-siaran ke pusat berita Sabah FM. Tengah buat apa tu? Barangkali sedang menikmati hal minum petang. Ada yang duduk santai. Ada yang selesai tugasan, more relax. Ada yang tercari-cari duduk di mana-mana restoran premis, cari-cari wifi kan? Hati-hati kawan. Mari-mari tuan-puan dengar ini cerita. Bukan lepas cerita, ini perkongsian. Anda kena matikan fungsi auto connect sekarang sebab wifi awam secara sembarangan akan membuka ruang data pribadi kita dicuri. Jadi kepada anda, berhati-hati dan sentiasa beringat kesukaan kita dalam menyambung wifi percuma di tempat awam, di kafe, pusat beli-belah dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ini boleh memberi ruang kepada jenayah cyber yang lebih berbahaya. Berdasarkan perkongsian di media sosial, wujud satu taktik licik dikenali sebagai wifi honeypots, iaitu perangkap wifi percuma yang digunakan pengodam untuk mencuri data pengguna. Apa yang akan berlaku? Modus operandi penjenayah ini cukup mudah tetapi berkesan, di mana mereka hanya perlu berada di kawasan tumpuan ramai dan membina satu rangkaian wifi terbuka tanpa kata laluan. Lagi kita suka kan, ada wifi percuma ni. Wah, jadi kita connect lah telefon kita dengan wifi percuma. Tapi kena ingat, lebih bahaya, rangkaian itu akan dinamakan dengan nama yang kelihatan sah dan dipercayai. Disebabkan ia kelihatan rasmi dan percuma, ramai pengguna tanpa ragu-ragu terus menekan butang sambung. Butang connect lah kan, kita mau connect to wifi yang diberikan secara percuma. Itu pada pendapat kita. Selepas peranti berjaya disambungkan, semua trafik internet pengguna boleh melalui peranti milik penggodam terlebih dahulu melalui teknik dikenali sebagai man in the middle attack. Ketika ini penjenayah berpotensi dia tengok apa yang kita sedang layari, laman web yang dilayari. Dia juga curi nama pengguna dan juga kata laluan media sosial kita, memintas data sensitif termasuk maklumat perbankan internet. Dan semua ini boleh berlaku tanpa kita sedari. Orang ramai diingatkan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan wifi awam. Antaranya, matikan auto connect wifi, elakkan telefon kita bersambung secara automatik ke rangkaian terbuka. Tanya pekerja premis terlebih dahulu sebelum sambung ke mana-mana wifi percuma. Kita guna Virtual Private Network VPN bagi membantu menyulitkan data daripada dipintas pihak tidak bertanggungjawab. Dan yang penting adalah jangan sesekali kita log masuk akaun perbankan atau aplikasi sensitif ketika menggunakan wifi percuma. Sebaliknya, gunakan data mudah alih kita yang lebih selamat. Jadi ini perkongsian kita untuk sentiasa berhati-hati dalam dunia serba digital kan. Wifi awam memang memudahkan kita, tapi jangan ingat terlampau selesa. Wifi awam tu kadang-kadang tidak selamat dan boleh membuka ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab mencuri maklumat peribadi kita. Elak buat urusan perbankan, masukkan kata laluan penting atau berkongsi maklumat sulit ketika menggunakan wifi awam. Pastikan juga kita tidak terus menyambung kepada rangkaian yang tidak dikenali. Kalau perlu, gunakan data sendiri atau pastikan sambungan lebih selamat. Itu perkongsian kita. Ayuh jom terus layan bersama dengan kami dalam Sarai Petang edisi Selasa 23 Jun 2026.

Satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM.

0: suka nak kurung?
1: Ya, Kujiro. Saya suka Keningau Flat.
0: Kamu dengar di mana nak kurung?
1: Dengar saja di 94.7 MHz.

0: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit bunga kau tu? Cantik betul.
1: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Mbak, ini. Tiada nih di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Ya, kau jangan merajuk, Mbak. Ada juga, Mbak, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah, karena beli kek.
0: Mbak, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Mbak, enggak juga mahal, Mbak.
0: Tunggu dulu.
2: Mbak, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kening FM.
4: Ceriakan hari anda bersama seleksi lagu-lagu terbaik di Kening FM 6 hingga 7 malam.

0: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan HEPA Jogja.
1: Woi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dahlah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu manip. Eh, hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
2: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Timbang

Hai, jom kita risau para rakan-rakan kita yang menyediakan ucapan mereka di ruangan Facebook Kening FM. Juga talian WhatsApp di 019-589-6868. Hai, terima kasih Dindi Kening. Oh, katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan pendengar di mana pun mereka berada. Selamat hari dua. Lagi rakan kita Elvia Sameparan. DJ Hex, hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Kening FM. Hello-hello semua rakan-rakan setia Kening FM. Semoga semuanya kekal sihat ceria sepanjang masa. Sorry dia bilang lambat hantar ucapan, sibuk dan kurang sihat. Okay. Mana ni sedap? Okay. Kaki terselio tadi pagi, tersilap langkah, dia bilang langkah pun. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini tempat dia cerah dan ada mendung sikit lah di sebelah bukit. Terima kasih DJ, terima kasih juga dengan ucapannya. Rakan kita amankan di Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa dengan titipan pantunnya. Kalau hendak membeli cermin, belilah cermin tembus cahaya. Wow. Kalau awak menjadi pemimpin, jadilah pemimpin lurus bicara. Pada DJ jaga diri, hasil pribadi, ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Terima kasih rakan-rakan kita. Terus berhibur bersama dengan lagu berikutnya. 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang.

0: melalui media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Kedinok FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTF Click. Betul-betul percuma.
1: Dengar suara pedalaman di sini.

0: bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Karena usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salahguna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga puspen swasta. Dan daripada rekod itu, kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksa menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul. Apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah OPSAN. Ditubuh oleh kementerian. Dan OPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pasti bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk lebuh raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq, Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan rundingan. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan. Kapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, kita kembali bersama menerusi Harmonika di Kering FM. Telah memasuki zon Harmonika untuk edisi 23 Jun 2026. Hari 2 hari ini, kawan, yang baru saja mengikuti siaran kami petang hari ini, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua. Dari pukul 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Baik, tahniah kita ucapkan untuk anda yang selesai tugasan hari ini. Apapun kerja yang anda laksanakan, besar atau kecil, semuanya ada nilai dan sumbangannya. Semoga segala usaha hari ini dipermudahkan dan menjadi keberkatan. Buat anda yang sedang bersiap untuk pulang atau sudah berada di jalan raya dalam kereta, hati-hati memandu. Jangan terburu-buru. Jaga jarak kenderaan anda. Beri tumpuan sepenuhnya. Pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Ingat, keluarga dan orang tersayang menanti kepulangan anda. Biar lambat sikit, asalkan selamat sampai ke destinasi anda. Dan untuk anda yang ketika ini juga dalam pemanduan menuju ke sekolah, khususnya ibu bapa atau penjaga yang mau ambil anak di sekolah, suka juga kita ingatkan agar sentiasa berhati-hati. Kawasan sekolah biasanya sibuk pada waktu begini. Ada kenderaan keluar masuk, murid-murid melintas jalan, ada juga yang menunggu di tepi laluan. Jadi kurangkan had kelajuan anda, beri laluan kepada pejalan kaki dan elakkan memandu secara tergesa-gesa. Pastikan juga berhenti di tempat yang betul, yang selamat. Jangan menghalang laluan utama dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Anak-anak kita menunggu untuk pulang dengan selamat. Jadi biar kita perlahan, biar tertib. Yang penting semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing.

Kembali bersama menerusi Harmonika di Kening FM. Waktu ketika ini bahang Piala Dunia semakin terasa telah pun masuki, masih lagi dalam peringkat kumpulan, tapi ialah mencari untuk pasukan yang akan mara ke pusingan yang berikutnya. Sebut pasal FIFA 2026, Piala Dunia 2026. Menariknya, Piala Dunia tahun 2026 ini adalah antara edisi yang paling besar dalam sejarah kejohanan bola sepak dunia. Sebab apa? Bukan satu negara saja, bukan dua negara, tapi tiga negara menjadi tuan rumah bersama, antara Kanada, Meksiko dan juga Amerika Syarikat. Dan edisi kali ini, dia menampilkan 48 pasukan dari seluruh dunia. Dan ini bermakna lebih banyak negara berpeluang beraksi, lebih banyak perlawanan dapat kita saksikan, dan pastinya lebih banyak kejutan boleh berlaku di atas padang. Jadi peminat peminat bola sepak, masa juga untuk kita melihat bintang-bintang dunia beraksi, pasukan pilihan berjuang, mungkin juga muncul pasukan kuda hitam yang mencuri perhatian, kan? Itulah indahnya bola sepak. Kadang-kadang pasukan yang tidak dijangka boleh mencipta sejarah. Piala Dunia bukan sekadar tentang jaringan dan juga gol kemenangan, tapi juga tentang semangat berpasukan, disiplin, strategi dorang, penyatuan penyokong dan semangat kesukanan yang menghubungkan peminat dari seluruh dunia. Jadi untuk anda yang mengikuti perkembangan FIFA 2026, pastinya suasana semakin hangat. Sokonglah pasukan biar pilihan masing-masing dengan semangat yang positif. Kita tahu dalam rumah tu pun masing-masing ada pasukan pilihan, kan? Jangan bergaduh kerana bola. Jangan jadikan sukan itu sebagai permusuhan, tapi kita jadikan sebagai hiburan yang menyatukan kita semua. Kita semak jadual perlawanan yang akan berlangsung untuk edisi 24 Jun 2026. Satu pagi nanti akan berlangsung perlawanan antara pasukan Portugal bertemu dengan Uzbekistan. Bagi peringkat kumpulan L, pasukan England akan bertemu dengan Ghana kira-kira 4 pagi nanti. Anda boleh saksikan menerusi TV OK dan juga RTM Klik. Dan bagi grup L, 7 pagi nanti akan berlangsung antara pasukan Panama bertemu dengan Croatia. Itu perlawanan untuk peringkat kumpulan L. Dan bagi peringkat kumpulan K, 3.30 petang, ini adalah merupakan siaran tertunda antara pasukan Colombia bertemu dengan Congo DR. Jadi anda boleh saksikan jadual ini, ada juga kita postkan menerusi page rasmi di Keningau FM, supaya dari semasa ke semasa anda boleh semak jadual untuk anda rancang tontonan anda bersama dengan kami. Yang pastinya aksi pasukan-pasukan terbaik ini jadi tumpuan dengan pelbagai perlawanan menarik. Anda boleh terus mendapatkan maklumat dan mengikuti siaran Piala Dunia ini menerusi platform RTM termasuk RTM Klik, supaya tidak terlepas detik penting terpanjang kejohanan berlangsung. Sokong pasukan pilihan anda dengan semangat kesukanan. Jom terus berhibur bersama dengan kami di Kering FM, hebat syoknya.

0: masak dulu.
1: Hei, sayang nih kan, kok tidak nampak kah saya baru balik dari kerja nih tuh. Kalau dari tadi lagi duduk-duduk saya nampak, kok tiap buat kerja, bos kopi masak dah.
0: Ih, sakit bak kaki saya dia, masuk angin. Bilang sayang, ish, sayanglah, tapi bukan jauh mau tolong. Ih, benci ya.
1: Hei, alasan jangan buat alasan macam tuh. Dulu, berian mahal.
0: Itu pun mau ungkit-ungkit, berian mahal lah apalah.
2: Romantika atau mengada-ngada, melayari bahtera perkawinan. Perkawinan tidak semudah disangka. Perkawinan adalah perkongsian hidup dua individu yang berlainan. Ada perkara yang harus diterima dan ada perkara yang harus diubah. Ianya perlu kerjasama dan saling menghormati. Rahsianya kerukunan dan keharmonian rumah tangga ialah bertolak ansur. Pesanan khidmat masyarakat ini kami bawakan kepada anda dari Radio Malaysia Keningau FM.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kalau 15 juta, geng.
1: Ya, kabing.
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada Anda.

Baik, untuk anda yang sedang berada waktu ketika ini, selamat berada kita ucapkan. Jangan lupa cari tempat yang selamat. Jangan main seorang-seorang. Kalau ada kawan lagi bagus kan, berdua lebih baik dari seorang. Gitu. Okay, selamat buat breeze walk, berjoging, main bola sama anak di halaman rumah kan. Atau juga berkebun di petang hari. Apa juga aktiviti, semoga dipermudahkan. Ayo jom terus beribar bersama dengan lagu dalam senatur kita. Sekejap lagi kita akan beralih ke pusingan terakhir menerusi harmonika 6 hingga ke pukul 7 malam. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cerita kamu orang semua berhibur bersama dengan lagu ini untuk anda.

0: Najwa Hebat Shownya.
1: Dengar suara pedalaman di sini hanya di Keningau FM. Dapatkan berita terkini, lagu-lagu terbaik, dan cerita community terus dari hati pedalaman. Tune ke 94.7 MHz.

Baik, pusingan terakhir bersama dengan anda. Informasi berikut saya bawakan kepada anda. Ini berkenaan dengan sambutan Mahal Hijrah 1448 Hijrah 2026 Masihi peringkat daerah Keningau akan dijadualkan pada 27 Jun ini, hari Sabtu, bermula 9 pagi bertempat di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Juga akan berlangsung pada 27 Jun ini adalah sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Suk yang akan dijadualkan bermula 8 pagi diadakan bertempat di Dewan Terbuka Kampung Binau Tengah Suk. Antara pengisian program bersempena dengan sambutan Mahal Hijrah peringkat daerah Suk adalah ceramah khas Hijrah, penganugerahan Masjid Cemerlang, Surau Cemerlang, juga diadakan persembahan nasyid. Jadi rakan kita Muslimin dan Muslimat sekitar daerah Suk adalah dijemput hadir memeriahkan majlis ini 8 pagi di Dewan Terbuka Kampung Binowo Tengah Suk pada 27 Jun 2026. Antara informasi kita bawakan kepada anda berkenaan dengan sambutan Mahal Hijrah di daerah Suk dan juga daerah Keningau. Kita berhibur bersama dengan lagu dalam susunan kita Zon Harmonika Kening FM, hebat syoknya.

Setiap insan yang hadir dalam hidup kita adalah anugerah daripada Tuhan, dihadirkan untuk mencipta kenangan, menyulam kasih sayang dan memberi makna pada kehidupan kita. Namun, bila tiba masanya mereka akan dipulangkan kepadanya. Tiada detik yang terlalu cepat, tiada saat yang terlalu lambat. Kehilangan insan tersayang adalah luka yang mendalam. Tidak ada kata-kata yang mampu benar-benar merawat rindu yang tertinggal. Air mata itu adalah tanda kasih. Rindu itu adalah bukti cinta. Biarkan hati merasai kesedihan itu kerana ia tanda bahawa mereka telah memberi makna besar dalam hidup kita. Dan pada setiap doa yang dititipkan, ingatlah bahawa hubungan ini tidak pernah putus. Kasih sayang itu abadi, melangkaui dunia dan waktu. Ingatan bersama kami bawa.

Lagu daripada kumpulan Spoon, Rindu Serindu-Rindunya. Bila sebut tentang rindu, macam-macam yang datang menyapa kita kan. Ada rindu insan tersayang, rindu kenangan lama, rindu kampung halaman. Kadang-kadang rindu pada diri kita yang dulu-dulu, yang pernah kuat melalui semuanya. Rindu itu hadir tanpa kita minta, hanya kerana satu lagu, satu tempat, satu bau hujan atau satu nama yang tiba-tiba muncul dalam ingatan. Tapi percaya, rindu bukan tanda kita lemah. Rindu itu tanda kita pernah menyayangi, pernah menghargai dan pernah memiliki sesuatu yang cukup bermakna. Petang ni kita titipkan rasa buat semua yang sedang merindu. Semoga yang jauh dirapatkan, yang hilang diganti dengan ketenangan, dan yang dikenang menjadi doa yang indah. Menjelang malam, antara paling indah juga ialah suasana menyediakan jodoh makan malam bersama dengan keluarga tersayang. Rindu rasakan. Tidak semestinya hidangan itu mewah, cukup sekadar nasi panas, lauk sederhana dan senyuman yang ikhlas. Yang menjadikan makan malam itu istimewa bukan hanya pada rasa masakan, tapi kasih sayang yang dicurahkan ketika menyediakan, dari pilih bahan, memasak, menghidangkan, sampailah kita panggil orang rumah kita, ahli keluarga kita untuk makan bersama. Semua itu akan membawa makna cinta dan juga perhatian. Kadang-kadang di meja makan kita itulah tempat kita bertanya kabar, berkongsi cerita, melepaskan penat selepas seharian bekerja. Jadi malam ni sediakanlah hidangan dengan hati yang tenang, penuh kasih dan sayang. Semoga makan malam kita bukan sekadar mengenyangkan perut, tapi juga mengeratkan hubungan sesama kita. Untuk panel bersama Muslimin dan Muslim, solat fardu maghrib pada bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 6.31 minit petang. Marilah sama-sama berhenti seketika dari segala urusan, memperbaharui wuduk dan juga menunaikan kewajipannya. Semoga ibadah saudara diterima, hati diberi keterangan dan segala urusan dipermudahkan. Lagu ini menyelusuri harmonika Kering FM, hebat syoknya.

Bayangkan, seseorang memenuhi ruang hati menjadi yang terakhir sebelum mata terpejam dan yang pertama hadir saat pagi menyapa. Namun, luka di hati tidak bermakna segalanya berakhir. Hati yang retak mampu sembuh perlahan-lahan. Ambillah masa untuk menangis. Jika perlu, air mata bukan kelemahan. Jauhkan diri daripada perkara yang hanya menambah luka dan isikan ruang itu dengan hal-hal yang menenangkan jiwa. Walaupun sekadar duduk menikmati teh panas atau mendengar lagu kegemaran, sedikit demi sedikit, rasa tenang akan kembali dan suatu hari nanti, hati ini akan sembuh sepenuhnya. Berikan diri masa.

0: Ul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pendengar-pendengar Nida Ul Islam? Pada hari ini untuk kita sama-sama melihat, kadang-kadang dalam kehidupan kita ni Allah berikan ujian, ya, Allah berikan dugaan, Allah berikan musibah kepada kita. Yang mana musibah kadang-kadang bukan sahaja kena pada diri kita, bukan sahaja kena pada keluarga kita, tapi bila kita sebut musibah tadi, dia kena kadang-kadang dekat tempat kita, ya. Haiwan-haiwan pun kena. Misalan kata kita sebut kemarau, ya, bukan kita je, tapi tumbuh-tumbuhan pun kering, ya. Haiwan-haiwan pun tak cukup nak minum. Kalau musibah itu berlaku, kadang-kadang musibah itu kena kepada, bukan sahaja kepada tempat kita, ya, tapi seluruh, ya, isi tempat tersebut, ya, rumah kalau banjir misalan kata, kan, haiwan-haiwan yang ada juga terkesan. Jadi bila musibah melanda, ya, melanda diri kita, melanda tempat kita, melanda kawasan kita, melanda negara kita, di sana ada perkara yang perlu kita pandang, ada perkara yang perlu kita dimuhasabahkan, ada benda yang perlu kita kira-kira. Muhasabah ni sebenarnya asal daripada perkataan hasabah. Hasab ni maksudnya kira. Tapi nak kira apa ni? Bukan kira duit, bukan kira akaun. Kita kira, cuba kira sikit diri kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat sehingga, ya, seolah-olah apa yang kita buat sebelum ini mengundang musibah yang ada, yang menimpa diri kita. Jadi di sana, apabila kita, Allah berikan musibah kepada tempat kita, diri kita dan sebagainya, yang perlu kita lihat ialah di mana kesalahan kita, bukannya mencari kesalahan. Oh, ni memang Allah tak sayang kita, kan? Kita marah pula Allah atas musibah yang menimpa diri kita ataupun menimpa tempat kita. Hendaklah kita menjadi orang yang kerdil, maksudnya menyedari, ya, melihat kepada kekurangan diri. Apabila musibah itu ada, tandanya Allah sayang. Man yuridillahu bihi khairan yusibuhu. Bila Allah ini mencintai seseorang itu, Allah mencintai kebaikan kepada seseorang itu, Allah akan uji dia. Masya Allah, sahabat-sahabat, ya, lihatlah satu musibah itu dengan kacamata cintanya Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir. Dan banyak contoh-contoh yang boleh kita lihat. Contoh daripada para nabi dan rasul yang diuji. Bukan sahaja diuji dengan ujian yang sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kecilnya diuji dengan kematian ayahnya, kematian ibunya, kematian datuknya. Tak ada orang yang paling dekat dengan diri dia, ya. Tambah pula bila Nabi SAW dapat dakwah, ahli keluarga dia sendiri yang menentang. Bayangkan, keluarga sendiri nak bunuh. Sahabat-sahabat, Nabi dapat ujian yang bukan calang-calang. Tapi apa yang Nabi buat? Pernah tak Nabi salahkan takdir, salahkan Allah? Ya Allah, kau tak sayang aku ke? Tak. Tapi Nabi melihat musibah tadi untuk Allah mencintai seseorang itu. Dan semua para Nabi dan Rasul diuji, namun mereka bertambah iman, mereka bertambah dekat, mereka bertambah cinta. Kerana orang yang mencintai Allah, di sanalah terserlah keikhlasannya. Tatkala Allah memberikan suatu ujian, dia boleh tenang sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada diri dia. InsyaAllah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang boleh berdamai dengan takdir yang telah Allah berikan walaupun sukar untuk kita hadapi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

0: dengan Al-Quran.
1: Baik, saudara, pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami edisi 23 Jun 2026. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah kita muatkan menerusi susunan atur playlist petang hari ini 3 hingga ke pukul 7 malam. Juga informasi yang kita kongsikan dapat memberikan manfaat untuk anda. Jaga diri, hati pribadi, sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Bye-bye.
2: Dinamakan pukulan Borneo.
3: Ini barulah sedap. Soal lagi, mana?
2: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
3: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
4: Abang nyanyi.
3: Okay.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Kak Aci. Okey, untuk peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok 24 Jun jam 1 pagi Portugal bertemu Uzbekistan, kemudian jam 4 pagi England menentang Ghana, pada jam 7 pagi pula Panama berdepan Croatia, dan perlawanan akhir untuk hari esok Colombia menentang Congo pada jam 3.30 petang, siaran tertunda. Jadi pasang siap-siap alarm kamu dan jangan lepaskan aksi pasukan pilihan anda. Selamat menonton dan semoga pasukan kegemaran anda menang. Okey, selamat malam kepada anda dan terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus, bye.

Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi.

0: menang umrah atau percutian bernilai RM8,888. Ini peluang anda. Sertai kempen kemarin masa Baranu 2026 dan berpeluang memenangi hadiah bernilai sehingga RM60,000 seperti dinar emas, wafer emas dan banyak lagi. Cara nak sertai? Hanya lakukan transaksi yang layak sepanjang tempoh kempen ini berlangsung sehingga 31 Disember 2026.
1: Untuk maklumat lanjut, kunjungi cawangan Sahabat Aranu berdekatan. Jom sertai sekarang. Tertakluk terma dan syarat. Sahabat Aranu, nilai tinggi untuk emas anda.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

ke petang hingga ke malam ini dipenuhi dengan kasih sayang dan senyuman buat anda semua. Baik, sebelum kita bawakan berita 7.30 malam dikongsikan waktu solat fardu isyak malam ini ialah pada pukul 7.49 untuk kawasan Kota Kinabalu dan sekitarnya. Dan kalau anda suka lagu yang cukup menyentuh hati, jom kita dengarkan Adira, Sayang Orang Sama.

0: memberikan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Radio RTM, satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 24 Jun 2026 bersamaan 8 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.49 minit pagi, Zuhur 12.20 minit tengah hari, Asar 3.46 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan waktu solat fardu Isyak hari esok ialah pada pukul 7.49 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

telefon ini tetap di hati. Anda masih merokok atau vape, tidak apa, perubahan besar selalu bermula dengan satu langkah yang kecil. Ya, jadi sekarang juga masa yang sesuai untuk mula berubah. Taman pula penguasaan Akta 852 semakin tegas terhadap kesalahan merokok di kawasan larangan. Jadi kalau anda pernah terfikir untuk berhenti, jangan tunggu esok, mulakan hari ini. Anda tidak perlu lakukannya seorang diri, dapatkan bantuan dan sokongan melalui program Berhenti Merokok Kementerian Kesihatan Malaysia di jomquit.moh.gov.my. Terima kasih kepada anda yang sudah pun hantar mesej. Selamat bertugas. Selamat malam kepada kawan-kawan. Bagi anda yang belum like dan follow page Sabah FM, like dan follow sekarang, okay? Bagi anda yang sedang mendengar ketika ini, lagu ini untuk anda.

și aplicații RTM Click. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM Kota Belud 101.5 FM.

Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan dengarkan X-Band terbitan Section Hiburan dan Music. Dan selepas itu Ozil akan menemani malam anda dalam varia lebih lagu, lebih santai. Jaga diri semua. Selamat malam.

Kad bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyKad memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyKad. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyKad anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyKad anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyKad anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua, assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nangkuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Okay, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Okay, yang sebelah kawan saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Okay, baiklah. Itu diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, 2 buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina Deng Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.
1: Oke, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi, bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Agus Ba.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, selamat malam semua. Varia Sabah FM, bertemu lagi kita macam biasa di segmen Varia. Kamu boleh minta 3 buah lagu. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey. Sekarang ini Ozel pula kasih kawan kamu sampai 12.30 malam, dan di jam kedua macam biasa kita ada penganalisis untuk perlawanan yang akan berlangsung Piala Dunia 2026 dari pukul 1 pagi sampai pagi nanti. Okey, sampai subuh-subuh pun ada perlawanan-perlawanan. Ozel akan kongsikan jadual-jadual perlawanan Piala Dunia sekejap saja lagi. Layan terus Sabah FM. Bagus, Bah.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

High cross sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Ya, bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini. Okey, sudah pun orang bilang perlawanan kedua setiap kumpulan, dan malam ini ada lagi perlawanan kedua untuk kumpulan K. Okey, untuk perlawanan Piala Dunia 2026 untuk pasukan Portugal akan menentang Uzbekistan pada pukul 1 pagi nanti, diikuti pasukan England yang berada di grup L menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Dan untuk kumpulan L juga akan berlangsung pada pukul 7 pagi nanti di antara Panama dan juga Croatia. Alright. Dan kumpulan K yang akan berlangsung pada pukul 3.30 petang esok di antara Colombia dan juga Kongo. Jadi kamu boleh saksikan perlawanan ini di RTM Klik, di sukan RTM, dan yang pastinya kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery secara percuma. Memang betul-betul percuma. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton perlawanan Piala Dunia 2026 di RTM Klik.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Pisang mengandungi 75% air.
2: Baik, cikgu. Tapi kenapakah?
1: Sebab pisang ni dia kaya dengan nutrisi dan sumber yang sangat bagus untuk kita lah. Untuk kita dan sebaik-baiknya kita ni kan kena makan satu ulas pisang sehari.
2: Oh, baru saya faham.
1: Nah, baru kata.
2: Oh, baru saya tahu.

0: Telkom ini setiap hari mesti kita pertahankan resiko daulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi.
1: Oh, itu yang pertama.
0: Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
2: Yang dihormati DCP Dato Victor Bin Sanjos, Komander Eskom.
3: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
4: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
5: Ya, masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM sampai 12.30 malam nanti. Okey, ini info baru kami terima dari Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan baru sahaja tadi pada pukul 8.55 minit malam di beberapa daerah di negeri Sabah, di daerah Tenom, Beaufort, Keningau, Tambunan, Pantai Barat di Papar, Sandakan, Terlupit, Kinabatang, Tangan, Beluran dan juga beberapa kawasan lain lah. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam nanti. Okey, jadi buat kamu yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, kamu sentiasa berhati-hati di mana sahaja kamu berada, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, dan paling senang kamu terus saja muat turun aplikasi kasih My Cuaca, lagi senang dan lagi mudah. Layan terus ini di Alpha, tiada pengganti. Sabah FM, bagus banget.

0: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

0: Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang kupuja. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Baru balik kerja? Baru mau pergi kerja? Sedang santai di rumah? Tidak tahu mau buat apa? Perlukan hiburan? Perlu sampaikan salam? Ketahui info dan macam-macam lagi. Apa kata kamu layan segmen Waria? Hanya di Radio Sabah FM. Lebih lagu, lebih santai.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dari 9 malam hingga 12 malam. Jangan lepaskan peluang untuk menikmati hiburan yang penuh dengan keseronokan. Sabah FM. Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memberi komitmen penuh dalam memperkukuh hubungan kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor berkata, ini bagi memastikan agenda pembangunan dapat dilaksanakan lebih baik, lebih berkesan demi kemajuan Sabah dan kesejahteraan rakyat. Datu Haji Ji berada di Ibu Negara bagi menghadiri mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim. Mengenai mesyuarat tersebut, Datu Haji Ji berkata, ia platform penting dalam memperkukuh kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri. Pelbagai perkara dibincangkan berkaitan pembangunan negara, penyelaraan rasan dasar serta isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri-negeri dan rakyat. Institusi Latihan Kemahiran di Sabah perlu proaktif memperkenal program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang baharu serta relevan dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, ia bagi memastikan graduan dilahirkan terus berdaya saing dan mudah mendapat pekerjaan. Sesi libat urus yang berterusan bersama pemain industri serta pelabur juga perlu bagi mengenal pasti kemahiran yang diperlukan sebelum merangka kursus baharu sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga kerja luar. Datuk James menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Convocation Institut Latihan Teknik dan Perdagangan di Kota Kinabalu. Kelewatan projek terutamanya Lebuh Raya Penbornyo Sabah bukan sahaja meningkatkan kos tetapi juga melambatkan manfaat ekonomi dan sosial yang penting kepada rakyat. Ketua Merenew Projek Sabah, Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Tun Said mengulangi komitmennya memantau pelaksanaan projek Lebuh Raya itu dengan teliti. Langkah tersebut bagi memastikan akauntabiliti semua pihak berkepentingan selain mengelak sebarang kelewatan yang tidak sepatutnya berlaku. Menerusi perkongsian di laman Facebooknya, Datuk Dr. Saleh turut memaklumkan beberapa pakej kerja utama di bawah fasa 1A menunjukkan kemajuan menggalakkan, antaranya pakej kerja 3, 4, 10 dan 29 yang kini berada di laluan untuk memperoleh sijil penyiapan sebahagian CPC tahun ini. Kerajaan bersedia menilai kerjasama yang sesuai sekiranya Kerajaan Sabah berhasrat menerajui transformasi ekonomi negeri melalui penubuhan zon ekonomi khas SEZ. Menurut Kementerian Ekonomi, dokumen BIMP IAGA Vision 2035 telah dipersetujui ketika sidang kemuncak khas kawasan pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Filipina BIMP IAGA di Filipina pada Mei lepas. Keseluruhannya, Sabah telah dirangkumkan pada dua koridor ekonomi. Dua koridor ekonomi berkenaan ialah West Economic Corridor yang memberi tumpuan kepada sektor logistik dan pengangkutan, pembuatan dan perusahaan, pelancongan serta perkhidmatan digital dan kewangan. Sementara itu, Central Economic Corridor pula memfokuskan kepada perdagangan rentas sempadan, industri halal, logistik dan rantaian bekalan. Suria Capital Holdings Berhad terus mengukuhkan kedudukannya sebagai peneraju sektor pelabuhan dan pembangunan infrastruktur di Sabah. Pengerusinya Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, ini dapat dilihat menerusi prestasi memberangsangkan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2025. Kumpulan itu merekodkan peningkatan prestasi kewangan dan operasi termasuk pengumuman dividen 3 sen sesaham bagi tahun kewangan 2025. Datuk Abdul Rahman berkata, kumpulan itu juga terus memberi tumpuan membangunkan enjin pertumbuhan baharu bagi membentuk kumpulan infrastruktur dan pelaburan yang lebih pelbagai serta mencipta nilai jangka panjang kepada pelabur.
Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Ya, itu dia lagu tema Piala Dunia untuk tahun ini, tahun 2026. Okey, jadi macam biasa, seperti yang Ozil sudah war-warkan dari awal tadi, kita ada penganalisis untuk perlawanan-perlawanan Piala Dunia yang akan berlangsung hari ini. Okey, jadi kita terus sahaja bersama dengan Coach Biliton di talian. Silakan Coach. Selamat malam Coach.
1: Ya, selamat malam.
0: Oi, nah terbaiklah. Okey, jadi macam mana, sihat kah?
1: Sehat seperti biasa. Ini demam Piala Dunia, kita seperti biasa memang dalam kondisi yang sehat-sehat saja.
0: Betul. Jadi orang bilang untuk perlawanan ini di antara Portugal dan juga Uzbekistan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti. Rasanya macam mana analisis untuk perlawanan ini? Ini merupakan perlawanan wajib menang untuk pasukan Portugal untuk melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Kalau kalah memang sangat-sangat tipis lah. Jadi boleh teruskan dengan analisis perlawanan ini.
1: Ya, sudah tentunya apabila seperti yang kita tahu pasukan Portugal ini mencapai satu keputusan yang boleh dikatakan negatif apabila satu-satunya pasukan yang pilihan mengalami satu keputusan seri dengan pasukan bukan pilihan yaitu Kongo ya. Jadi ini memang memberi kesan yang besar lah, terutama apabila Portugal mempunyai nama besar sepertinya Cristiano Ronaldo, sudah tentunya ini memberi satu turning point orang untuk menjadi satu isu apabila Portugal mencapai keputusan seri ya. Sudah tentunya Portugal tidak mempunyai pilihan malam ini apabila menentang Uzbekistan. Lebih-lebih lagi Uzbekistan pada perlawanan pertama mengalami kekalahan dengan Kolombia. So bagi saya ini adalah do or die mission untuk kedua-dua pasukan lah.
0: Oke, untuk orang bilang Cristiano Ronaldo yang mendapat tamparan hebat dari pelbagai sudut, sama ada dari netizen, dari pundit-pundit bola sepak dunia kan, itu memang saban tahun mana-mana kejohanan memang akan ada kritikan-kritikan. Tetapi adakah dengan kritikan yang Ronaldo dapat selama dia bermain, adakah kritikan kali ini memberi impak negatif kepada dia ataupun memberi impak lebih positif untuk dia terus memamerkan permainan yang mantap untuk perlawanan ini? Kalau coach sendiri, apa pandangan coach untuk Cristiano Ronaldo?
1: Ya, sudah tentunya bukan saja kepada pasukan Portugal, tetapi lebih kepada netizen ataupun peminat yang mengikuti perkembangan World Cup. Sudah tentunya mereka menagih sesuatu yang miracle terhadap Cristiano Ronaldo. Seperti saya setuju dengan beberapa petikan yang diberikan kepada Mourinho. Sebenarnya pemain-pemain Portugal bernasib baik, antara pemain yang bernasib baik di Piala Dunia ini apabila pasukan Portugal tidak perform, sudah tentunya turning point itu lebih kepada Cristiano Ronaldo. Tapi kita kena ingat, bola sepak ini adalah team event. Jadi chemistry dan teamwork dan bekerja sama adalah antara satu kriteria yang membolehkan pasukan itu boleh pergi jauh. Jadi bagi saya pada perlawanan ini sudah tentunya secara saya rasa akan mengambil keputusan untuk memperjudikan sekali lagi untuk memberi peluang kepada Cristiano Ronaldo mengetuai jentera serangan Portugal, sebab dia masih, orang bilang, keputusan negatif dengan Kongo itu adalah satu-satunya sudah tentunya akan memberi kesan kepada peminat bola sepak dan juga Portugal bahwa Cristiano Ronaldo ini tidak perlu membuktikan kualiti yang dia ada di peringkat world ataupun di peringkat klub, dia sudah tidak boleh disengkal lagi. Jadi tidak ada, bagi saya secara personal, tidak ada isu untuk merehatkan beliau untuk mendapatkan satu keputusan yang positif.
0: Oke, apabila kita melihat perlawanan Portugal, perlawanan pertama dalam kumpulan K menentang Kongo hari itu, kita melihat memang Portugal mempunyai midfield yang sangat-sangat baik, tapi mereka sukar untuk mendapatkan killer pass yang boleh menghasilkan banyak chances untuk gol. Jadi untuk kali ini, adakah jurulatih Portugal Martinez akan membuat kelainan untuk first 11 ataupun akan dikekalkan? Bagi pandangan coach sendiri sebagai seorang jurulatih, sudah pastinya pelbagai strategi dan juga perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk misi wajib menang menentang Uzbekistan ini. Pandangan coach macam mana?
1: Iya, sudah tentunya pandangan saya untuk perlawanan pertama antara Portugal dan Kongo, sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak timbul terlalu banyak kelemahan ataupun terlalu banyak kesilapan untuk Portugal mendapatkan tiga mata penuh. Sebenarnya dia lebih kepada final pass yang kita dapat lihat apabila Portugal menguasai sepenuhnya permainan, tetapi apabila masuk ke attacking third atau attacking defensif Kongo ini, mereka seolah-olah hilang punca apabila mereka tidak dapat menjaringkan gol setelah Kongo ini lebih kompak, dan ini membuatkan Cristiano Ronaldo mendapat bola yang sangat minimize di attacking area. Ini adalah satu-satunya punca. Lebih-lebih lagi kita dapat lihat Cristiano Ronaldo lebih berlegar-legar di kawasan tengah, dan apabila bola sampai ke final third atau di penalty box, Portugal tidak mempunyai numbers yang cukup untuk menjaringkan gol. Ini satu-satunya kesan Portugal. Saya rasa bukan saja kita ataupun peminat mengesan kelemahan ini, saya rasa jurulatih Portugal sendiri mengesan, dan saya rasa ada satu tactical approach yang apabila game menentang Uzbekistan ini ada malam inilah.
0: Okay, Coach Billy, kita ada soalan dari pendengar kita dan juga penonton kita yang sedang mendengarkan kita punya analisis malam ini, daripada Sius. Dia bilang sini, Coach, macam mana pandangan gandingan antara Bruno Fernandes dengan Vitinha di bahagian tengah?
1: Sudah tentunya apabila kita bercakap tentang Bruno dan Vitinha ini, kita tidak boleh mempertikaikan kemampuan kedua-dua midfield ini. Terutama Vitinha ini antara pemain yang bagi saya antara midfield yang sangat efektif, sangat kreatif, dan dia sentiasa mobile di mid zone dan mempunyai satu creativity killer pass yang memang diperlukan oleh penyerang-penyerang Portugal. Tapi apa yang berlaku di peringkat perlawanan pertama, kita tidak dapat lihat ini terlalu Vitinha ini terlalu, orang bilang dia limited idea apabila melihat pemain-pemain Kongo ini sangat kompak di bawah. Kita tidak nafikan bahwa Kongo ini adalah satu negara yang first experience di World Cup. Jadi mereka memang realistik bahwa kedudukan seeded di peringkat dunia ini pun mereka memang lebih jauh dari Portugal. Jadi apabila mereka lebih kompak, Bruno dan Vitinha ini seolah-olah hilang punca apabila mereka tidak dapat menjaringkan atau melorongkan bola kepada Ronaldo. Kita dapat lihat Ronaldo dia hanya berlegar-legar dan tidak menerima satu umpanan yang boleh menjaringkan gol, sama ada half chances ataupun first touch. Even first touch pun dia lebih banyak collect di bagian mid zone, misalnya.
0: Iya betul, saya sangat-sangat setuju dengan pandangan yang diutarakan oleh Coach Billy. Coach Billy sendiri pernah sebagai seorang pemain dan bermain lagi di bahagian midfielder, di bahagian tengah. Jadi sekiranya lah satu situasi saya gambarkan Coach bermain di Portugal lah contohnya, okay? Sekiranya coach seorang midfielder masa tu, bola macam manakah yang sebetulnya pada perlawanan pertama tu yang perlu diberikan kepada Ronaldo? Sebab asyik main-main tengah-tengah, pergi tepi kiri, pergi kanan, crossing pun tiada. Jadi kalau coach sendiri bermain seorang midfielder yang memang cukup-cukup, tidak dinafikan lagi kehebatan Coach Billy ini,

0: menunggu hantaran-hantaran yang tepat daripada Bruno ataupun Vitinha, even midfield yang lain. Numbers itu penting di kotak penalti sebab ini akan menentukan sama ada pemain pertahanan itu hilang tumpuan ke atas Cristiano Ronaldo. Sekiranya hanya Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya option untuk menjaringkan gol, saya rasa perlawanan antara Uzbekistan ini untuk Portugal menjaringkan lebih banyak peluang menjaringkan gol, saya rasa ini tidak berlaku. Satu-satunya pilihan yang ada adalah tidak semestinya Portugal hanya mengharapkan Cristiano Ronaldo menjaringkan gol, tapi pemain-pemain attacking player seperti Vitinha, Bruno juga perlu sentiasa mobile ya. Dia kena sometimes masuk ke attacking area dan final third pasukan Uzbek ini. Sekiranya ini tidak berlaku, saya rasa Portugal akan mengalami satu kesukaran untuk memenangi perlawanan pada malam ini.
1: Okay, coach, ada lagi komen dari kita punya pendengar juga. Dia bilang di sini ramai yang cakap Cristiano Ronaldo jadi beban dalam pasukan Portugal sekarang. Jadi untuk pandangan coach sendiri macam mana tentang statement ini?
0: Untuk isu ini yang bahwa Cristiano Ronaldo akan menjadi beban kepada Portugal, saya rasa itu tidak berapa adil untuk pemain seperti Cristiano Ronaldo lah. Sebab apabila satu-satu pasukan menerima satu keputusan negatif, ini sudah menjadi satu perkara yang normal. Turning point akan diberikan kepada pemain berstatus bintang seperti Cristiano Ronaldo. Seperti yang saya sudah mention awal, pemain-pemain Portugal ini sebenarnya bernasib baik. Apabila pasukan Portugal ini tidak perform atau tidak mencapai satu keputusan positif, impact yang besar adalah bukan kepada pemain Portugal keseluruhannya, tetapi adalah kepada Cristiano Ronaldo. Jadi so bagi saya adalah tidak adil apabila kita membuat satu kenyataan bahwa Cristiano Ronaldo ini menjadi beban, sedangkan di peringkat liga dia sudah membuktikan di Al Nassr dia adalah satu-satunya aset yang membuatkan Al Nassr ini mampu mencapai kejuaraan liga. Jadi bagi saya untuk kita berkata bahwa Cristiano adalah beban untuk pasukan Portugal, saya rasa ini dia tidak berpat tepat lah.
1: Ya betul, saya sangat-sangat setuju dengan statement yang diutarakan oleh coach sebab perlawanan Piala Dunia ini lebih kurang macam carnival saja kan coach. Dalam beberapa perlawanan saja orang sudah menilai tahap kemampuan. Sebenarnya di tahap liga pun lebih lagi kompetitif dan banyak kejayaan dia di sana. Tapi kita ada komen lagi nih coach. Komen daripada si Jackson dari Keningau ini, dia bilang, apa pendapat coach kalau Ronaldo dimainkan pada separuh masa kedua, dia bilang.
0: Ya, kita bagi saya tidak menyatakan satu spesifik taktikal ya. Sama ada Cristiano Ronaldo dimainkan di separuh masa kedua atau dimainkan sebagai first eleven, ini bagi saya tidak menjadi isu besar sebenarnya. Tetapi sejauh mana impact dan juga chemistry pemain-pemain first eleven Portugal ini sebenarnya lebih menentukan hala tuju pasukan Portugal. Seperti yang saya sudah balik-balik katakan bahwa bola sepak ini adalah team event. Jadi dia tidak timbul isu sama ada Cristiano Ronaldo ini bermain sebagai first team ataupun FAP sebenarnya.

0: apabila dia masuk sebagai sub, dia sudah tentunya akan bermain dengan 11 orang pemain. Jadi kita tidak boleh berkata bahwa sama ada Cristiano bermain sebagai sub ataupun first 11 akan memberi kesan yang segera. Jadi sejauh mana kesebelasan utama Portugal ini ada, akan menentukan hala tuju sama ada mereka mampu mencapai satu keputusan positif yaitu tiga mata penuh ataupun tidak.
1: Iya, kita melihat beberapa perlawanan antara negara-negara yang memang cukup gergasi dan penyerang dorang yang orang bilang bintang dalam pasukan sudah pun menjaringkan beberapa gol. Contohnya seperti Messi, Haaland, Mbappe, dan banyak lagi lah. Jadi adakah dengan jaringan-jaringan yang terhasil daripada penyerang-penyerang daripada orang bilang bintang seperti Ronaldo memberi impak ataupun perkara negatif kepada Ronaldo ataupun memberikan dia lebih semangat untuk mencari gol untuk perlawanan ini?
0: Ya, seperti yang kita tahu bahwa pemain-pemain yang beraksi di peringkat Piala Dunia ini ya, semuanya adalah fully professional. Jadi, apabila kita bercakap tentang profesional ini, pemain bola sepak profesional ini pun dia tetap seorang manusia yang mempunyai emosi ya. Mereka memerlukan moral untuk perform tidak kira apapun perjuangan. Jadi seperti yang Ozil cakap tadi tentang Haaland, Mbappe, Messi, ini perbedaan yang kita dapat lihat apabila mereka mendapat satu suntikan moral di peringkat perlawanan pertama. Seperti Messi, Mbappe, di peringkat perlawanan pertama mereka sudah mendapat menjaringkan gol. Ini sebenarnya membantu tidak kira pemain di peringkat klub ataupun di peringkat World Cup. Ini adalah satu moral yang pemain profesional sebenarnya perlu. Selain daripada physical yang lengkap, teknik yang lengkap, tapi ini salah satu kriteria yang membolehkan prestasi di peringkat Piala Dunia ini konsisten apabila mereka mendapatkan sentuhan jaringan di perlawanan pertama. Tidak berlaku terhadap Cristiano Ronaldo. So, bagi saya Cristiano Ronaldo saya rasa mempunyai satu mental strength yang kita tidak boleh pertikaikan lagi. Saya rasa di perlawanan kedua ini, sekiranya dia diturunkan di kesebelasan utama, saya rasa dia mampu menunjukkan satu prestasi yang kita harapkan.
1: Ya, kita mengharapkan agar Portugal dan juga Cristiano Ronaldo mampu mempamerkan aksi sebenar beliau. Okey, komen terakhirlah sebelum kita beralih perlawanan seterusnya.
0: Banyak komen malam ni
1: ya. Oi, banyak dorang dengar kan coach Billy dia bilang terbaik dia punya ulasan dia bilang. Okey, ini komen terakhir, adakah game Portugal pagi nanti bermain dalam tekanan sebab pengaruh keputusan dalam game pertama? Pandangan coach macam mana?
0: Ya, sudah tentunya kita tidak boleh nafikan apabila satu-satu pasukan pilihan lebih-lebih lagi kan yang pertama kali beraksi di peringkat Piala Dunia itu Kongo dan mendapat keputusan seri, sudah tentunya ini memberi kesan yang besar dari segi tekanan. Tapi apa-apapun kita seperti yang kita tahu Uzbekistan juga mempunyai satu keputusan yang negatif lah. Mereka kalah dengan Kolombia. Jadi ini sedikit sebanyak saya rasa perlawanan pada malam ini kita akan dapat melihat 20 menit bagi saya lah, 20 menit hingga 30 menit pertama perlawanan akan berlaku seimbang dan lebih berhati-hati.
1: Okey, baik, mantap coach. Okey, jadi itu komen terakhir dan juga ulasan untuk perlawanan kumpulan K di antara Portugal dan juga Uzbekistan. Jadi kita beralih kepada kumpulan L yang akan beraksi pada pukul 4 pagi di antara England dan juga Ghana. Dan sudah pastinya England mendapat kelebihan selepas memenangi perlawanan pertama dengan bergaya. Untuk perlawanan ini pula, mungkin analisis dan juga ramalan coach sendiri untuk England dan juga Ghana.
0: Ya, sudah tentunya saya rasa England akan meneruskan momentum kemenangan. Apabila England pada peringkat klub pun, pemain-pemain yang disenaraikan di squad England ini mempunyai satu prestasi, current prestasi yang memang perform di peringkat klub. So ini memberi kelebihan. Lebih-lebih lagi England pada perlawanan pertama mencapai kemenangan 4-0 terhadap Kroasia. Kroasia juga adalah satu pasukan yang sering layak di peringkat Piala Dunia. Apabila satu pasukan yang sering layak di peringkat Piala Dunia dan pasukan England ini mencapai satu kemenangan yang selesa, ini adalah suntikan yang diperlukan mana-mana pasukan di peringkat perlawanan pertama. So, perlawanan England dengan Ghana pada malam ini saya rasa lebih memihak kepada kelebihan kepada England.
1: Ya, okey. Kita melihat gol-gol yang terhasil daripada England dalam perlawanan pertama tempoh hari. Kita melihat dorang banyak gol-gol dorang banyak terhasil menerusi set pieces. Jadi adakah ini memberi pengaruh daripada skuad Arsenal ataupun pandangan coach sendiri?
0: Apabila kebanyakan gol terhasil daripada set piece, kita dapat lihat di squad England ini mereka membarisi beberapa pemain yang spesialis dari segi set piece, yaitu Declan Rice. Jadi ini jurulatih England Tuchel lah. Mereka mengambil kelebihan yang ada terhadap pemain-pemain yang sudah membarisi squad England. Jadi Declan Rice adalah salah satu aset yang England ada. Jadi apabila perlawanan malam ini pasukan lawan kena lebih berhati-hati melakukan kesilapan lebih-lebih lagi di final third, di six yard box, terutama di 13 area, sebab selain daripada Declan Rice, mereka juga mempunyai indirect free kick yang boleh menjaringkan gol. Sebab England ini mempunyai Harry Kane yang sudah kita tahu bahwa kemampuan beliau untuk menjaringkan gol dalam situasi half chances, clear chances. So inilah antara aset yang England ada buat masa ini.
1: Okey, jadi sudah pastinya perlawanan England dan juga Ghana, England lebih selesa lah kan kemungkinan. Okey, untuk grup L seterusnya di antara Panama dan juga Croatia, boleh teruskan analisisnya coach.
0: Antara Panama dan Croatia, saya rasa saya akan memilih Croatia. Satu dari segi kondisi, ya sudah tentunya mungkin ramai yang akan pertikaikan tentang dengan prestasi Kroasia apabila tewas dengan England sebanyak 4 gol. Kroasia juga mampu untuk mencipta beberapa peluang, namun dinafikan oleh pertahanan England ataupun penjaga gol England yang boleh dikatakan dalam prestasi terbaik. Jadi untuk kita menghukum Kroasia ini tidak mampu untuk bersaing selepas perlawanan pertama adalah tidak adil. Tapi sebab kita melihat dari segi keseluruhan perlawanan bahwa Kroasia dengan England ini hanya dibezakan dengan jaringan yang dimanfaatkan, bukan dari segi peluang yang dicipta.
1: Okay, coach, berkaitan dengan pemain midfield Croatia si Modric, walaupun beliau sudah pun semakin berusia, tapi pengalaman dan juga kebakaran beliau dalam perlawanan memang masih lagi ditagih oleh Croatia. Mungkin pandangan coach lah tentang pemain ini yang bermain Croatia, mungkin adakah beliau tidak menemukan sosok penyerang yang berkualiti, ataupun mungkin juga keadaan first game sudahlah biasa kan coach, setiap kali game pertama memang akan berlaku antara draw ataupun kalah. Pandangan coach untuk perlawanan pemain Modric ini?
0: Ya, secara pribadi saya lebih suka melihat kepada keseluruhan aspek pemain yang berusia yang beraksi di peringkat Piala Dunia kali ini. Saya tidak suka melihat ataupun tidak suka menilai satu-satu pemain, ya. Sama ada Luka Modric yang berusia 40 tahun ataupun Cristiano Ronaldo ataupun Messi dan beberapa lagi yang pemain yang mencapai usia 38 ataupun 40 tahun. Sebab kita dapat melihat di peringkat Piala Dunia ini, Piala Dunia kali ini saya lebih suka bercakap tentang intensity yang kita dapat lihat di setiap perlawanan. Jadi apabila kita bercakap tentang Luka Modric di perlawanan pertama ataupun mana-mana pemain yang berusia, kita tidak dapat melihat yang mereka ini tidak dapat cope dengan intensity yang ada di peringkat Piala Dunia ini. So, dia sebenarnya tidak timbul isu secara individu kepada Luka Modric. Kita kena melihat secara keseluruhan aspek dan juga Luka Modric di midfield ini. Saya rasa Croatia biarpun dia tewas 4-0, saya rasa Luka Modric masih boleh dilabelkan antara midfield yang perlu diberi perhatian pada Piala Dunia kali ini.
1: Ya, betul, dengan pengalaman dan juga kepakaran beliau, dan sudah pastinya dalam perlawanan pertama hari itu Croatia banyak mensia-siakan peluang. Ha, jadi untuk sekarang ini coach, ada soalan daripada Yus ini. Okey, dia bilang, menurut coach, di manakah posisi yang perlu diperkemaskan lagi dalam pasukan Croatia?
0: Bagi saya sudah tentunya kita tidak menentukan secara spesifik, ya, di mana perlu diperkemaskan serangan pasukan Kroasia ini. Sebab mereka sebenarnya tidak ada masalah tentang serangan daripada wide dan juga beberapa crossing yang mampu diterjemahkan untuk masuk ke di peringkat penalty box England di 6 yard, ya. Tapi satu-satunya masalah yang wujud saya dapat lihat apabila crossing yang Croatia lakukan sama ada di peringkat di sebelah kanan atau kiri, mereka tidak mempunyai cukup numbers untuk bersaing untuk last connect untuk masuk ke pintu gol England. Ini satu-satunya masalah. Apabila mereka mampu masuk ke final third, lebih-lebih lagi di wide pasukan lawan, apabila hantaran lintang itu berlaku, kita tidak dapat melihat numbers yang cukup untuk challenge bola itu untuk last connect untuk masuk ke pintu gol England. Ini adalah satu yang apa saya lihat pasukan Croatia perlu perkemaskan lagi.
1: Oke, okay, coach, yang terakhir untuk perlawanan kumpulan K di antara Kolombia dan juga Kongo, bagaimanakah analisis untuk perlawanan ini, coach?
0: Iya, sudah tentunya apabila kita bercakap tentang perlawanan Kolombia dengan Kongo ini, yang mana seperti yang kita tahu Kolombia ini berjaya mencapai kemenangan terhadap pasukan Uzbek Seperti mana kita tahu, pasukan Uzbek ini dibarisi oleh beberapa nama besar di pertahanan, Kusanov. Jadi apabila Kolombia menentang Kongo ini, Kongo juga kita tidak boleh memandang remeh, sebab mereka, biarpun kita nampak ini perkara yang remeh-temeh apabila mereka berjaya seri dengan pasukan pilihan seperti Portugal, ini adalah satu impact yang besar dari segi moral. Kita tidak boleh nafikan moral ini memainkan peranan penting untuk satu-satu pasukan meneruskan kemarahan atau meneruskan perlawanan di peringkat kumpulan ini. Jadi saya mengambil kira dari segi moral, dan saya lebih suka bercakap tentang kelebihan moral yang Kongo ada berbanding tactical approach yang mereka akan apply. Sebab tactical adalah satu kerangka, tactical adalah satu kerangka, dan sejauh mana pelaksanaan kerangka ini beroperasi menentukan satu-satu impact di dalam satu perlawanan.
1: Oke, itu berkaitan dengan analisis untuk perlawanan kumpulan K di antara Kolombia dan juga Kongo. Oke, jadi kita lari topik sedikit, Coach, untuk perlawanan-perlawanan yang dijadwalkan berlangsung bermula 1 pagi sampai 3.30 petang besok. Oke, ini berkaitan dengan Lionel Messi, Coach. Oke, saya teringin untuk bertanya. Kita sudah melihat sendiri Messi semakin berusia sama seperti Cristiano Ronaldo, tapi prestasi beliau di Argentina cukup-cukup mengejutkan dan mengagumkan. Saya sendiri pun terkejut, masih boleh. Adakah ini faktor daripada support daripada pemain-pemain Argentina, ataupun memang dia masih lagi berbisa?
0: Ya, apabila kita bercakap tentang nama besar seperti Messi, saudara, tentunya di dalam pikiran kita adalah satu jaringan yang unik. Dan apabila apa yang kita pikirkan ini berlaku, jadi saudara, tentunya pikiran kita Messi adalah satu pemain yang spesial. Apabila kita bicara tentang Messi, seorang pemain yang spesial, kita akan mengambil kira banyak aspek. Apabila perlawanan menentang pagi tadi yang dia menjaringkan 2 gol, biarpun dia terlepas peluang penalti kick, tapi dia sentiasa mempunyai satu thinking yang konsisten bahwa ini adalah bukan penamat, bahwa saya perlu teruskan satu scoring instinct. Jadi ini berlaku, dan sudah tentunya apabila Messi masih sentiasa mampu menjaringkan gol, peluang pertama dia hat-trick dan peluang kedua dia menjaringkan 2 gol, kita kena lihat dari segi keseluruhan aspek bahwa Messi sebenarnya bukan hanya menjaringkan gol, tapi chemistry yang ada di antara first 11 Argentina dan juga intensity menyerang yang dia sentiasa ada. Biarpun dia boleh dikatakan tidak memenangi bola sepanjang 90 menit, tapi adalah lebih penting apabila bola di kaki dia, dia tahu bahwa ini adalah attacking attitude yang ada kepada pemain seperti Messi ini tidak ada dengan penyerang yang lain. Bukan menedakan Cristiano Ronaldo atau mana-mana penyerang. Dan apabila Messi menunjukkan satu attacking attitude yang tepat, dia akan membuat satu keputusan yang tepat, dan juga keseluruhan peluang ini bergantung kepada keputusan Messi di final. Ini yang berlaku.
1: Ya, okay, coach. Soalan terakhir untuk malam ini.
0: Okay. Ada lagi?
1: Ya, last soalan terakhir. Okay, kita sudah melihat sendiri Spanyol di perlawanan pertama hari itu, dorang pun draw juga, banyak peluang, tetapi susah untuk mendapatkan tiga mata penuh pada waktu itu, dan pada perlawanan kedua dorang cukup membelasa pula. Jadi adakah perkara yang sama akan berulang kepada Portugal pada pukul 1 pagi nanti? Ulasannya, coach.
0: Itulah yang saya katakan tadi ya. Kita tidak sebetulnya terlalu awal untuk menghukum pasukan Portugal. Sepertimana pasukan Spanyol ini pun juga seri di peringkat pelan bersama dengan KP Verde. Ya, lebih kurang orang kata situasi yang hampir sama. Sebenarnya apa yang berlaku di perlawanan Spanyol dengan KPOD, dia berlaku juga di perlawanan Portugal dan juga Kongo. Mereka hanya gagal menamatkan satu sentuhan terakhir. Sedangkan pasukan Spain ataupun Portugal mampu untuk melaksanakan satu hantaran terakhir, last pass ke arah penalty box ataupun penyerang mereka, cuma antara connecting terakhir ke arah pintu gol itu saja yang menafikan. Jadi bagi saya ini bukan satu kegagalan dari segi keseluruhan aspek. Mereka mampu menyerang dan juga bertahan, tapi adalah satu-satu kegagalan apabila satu connecting last pass itu tidak dapat diterjemahkan sebagai jaringan gol. Jadi apabila kita melihat Portugal, situasi Portugal ini, saya sentiasa realistik bahwa mereka sentiasa mampu mencapai satu keputusan yang positif pada perlawanan kedua ini.
1: Okay, mantap. Terima kasih, coach, kerana sudi memberi analisis dan juga ramalan untuk perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung pada sebelah pagi nanti, dari pukul 1 pagi, 4 pagi, 7 pagi dan 3.30 petang esok. Okay, apapun, coach, kita bertemu lagi di perlawanan seterusnya untuk analisis dan ramalannya. Selamat malam, coach.
0: Okay, selamat malam.
1: Alright, terima kasih.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan agensi kawalan dan pelindungan sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindahan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduga kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontoh.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi, menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina, Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang dahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog, menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu, Mohammad Bagher Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan keterisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Who once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: Tren yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Pepe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious!
3: Dari yang menggerakkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

Dalam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alina juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Anna Nathalie.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hani menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan tugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini. Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu, MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita. Senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu. Mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Click. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Click, ada yang kata buka apa, buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Click, muat turun RTM Click ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke Butan Live, selepas tu pergi ke Butan Live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM.

0: sedihan. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM. Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Brothers Cat.
3: Kami dari MESH 247.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz. Hello, saya Fran.
0: Terus dengar

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail. Lewat masuk katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hanim, waalaikumsalam, selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati, Ibu hadir. Jamal Alola, aloha, assalamualaikum GBH, bersama DJ Hanim sampai 6 pagi, layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ, ada Abdul Jalil Tahir, ada Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum, salam bersiaran DJ Hanim, apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan, ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa sporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik, boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2 Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB20, ada Indra Putra 7551 sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah, jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal, ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja. Itu waktu-waktu tengah malam ni kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM, geng burung hantu kita.

Ziarah Rahsia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza. Telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal. Sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan dan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita elaklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita elaklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kepada kita, dia terpalit juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskan lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di National FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, juga di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat, lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan, tu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, geng burung hantu. Hanin di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious.

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah. Berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu.

Dengan permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak Kak Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita, bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengabit kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Tak payah nak

Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini, perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0, kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya, apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi. Antaranya pengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litarborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

0: tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi merentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Dan saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar wala di mana juga anda berada. Terima kasih saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan abang-abang lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex, dari apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R, R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke, rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. Saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doa lah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu, banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah. Itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Saya, terima kasih Sabah FM.
7: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
8: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar anti sosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal, tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO.
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya tujuh
5: jeklik. Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kledar.
3: Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat. Dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Sabah FM. Sekilas renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaihi tawakkalna. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah atas segenap limpahan kurniaan Allah dalam kehidupan kita. Pastinya sahabat, masih banyak lagi anugerah, kiriman-kiriman Allah, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan sama kita ni, tentunya masih banyak yang belum sempat kita syukuri. Makanya petang ini saya pesan untuk diri saya dan kita sama-sama yang mendengar sekilas renungan di Sabah FM yang bagus ini, insyaAllah jangan lupa ya, jangan lupa simak diri kita hari-hari, renung diri kita, apalagi ya nikmat Allah yang belum sempat aku syukuri. Kalau kita sibuk mencari nikmat Allah yang belum kita syukuri, percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, nada masa kita mau mengintai keburukan kaiban orang lain. Kenapa? Kita sibuk mencari apalagi yang belum aku syukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang begitu insyaAllah. Sahabat yang dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dari Maulana Ar-Rumi ya, katanya apa? Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Dengar betul-betul lah. Nah, tapi sambil dengar kak, tengok juga jalan raya tu, jangan tepi raw steering kita nanti ya. Katanya apa? Biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Maksudnya begini, biarlah kita relakan diri kita ini ditarik atau dibentuk oleh sesuatu yang kita cinta. Nah, biarkan diri kita melebur dalam sesuatu yang kita cinta. Tapi soalannya sahabat yang mulia, persoalannya apa dia? Pastikan yang kita cintai itu, sebelum kita mengizinkan diri kita untuk lebur di dalam yang kita cinta itu, pastikan yang kita cintai itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala juga mencintainya. Kalau Allah Ta'ala murka terhadap pekerjaan perbuatan itu, lalu kita biarkan diri kita melebur di dalamnya hanya karena kita mencintainya, maka itu akan mendatangkan kemurkaan Allah, rugi kita. Jadi bahasa mudahnya begini, sahabat yang mulia ya, kita kasih turun dia punya key sikit supaya kita tidak pening berpikir. Sebelum kita izinkan diri kita melebur dalam sesuatu yang kita cinta, kita cek dulu yang kita cintai itu Allah cintakah atau Allah murka. Cinta kepada harta, aduhai, boleh tidak cinta sama harta? Tidak boleh. Yang boleh apa? Berusaha mencari rezeki, mencari harta itu boleh. Tapi jangan melebur karena cinta kepada harta, tapi leburlah kepada yang memiliki hakikat harta itu. Kita cari harta untuk kita infak di jalan Allah. Karena apa? Kita sudah melebur dalam cinta Sang Maha Kaya itu. Lalu bila kita melihat kekayaan, kita nampak Allah Ta'ala. Bila kita melihat kebesaran Allah dalam kekayaan yang Allah kasih pinjam sama kita itu, kita terdorong karena ini milik Allah Ta'ala, mesti kita salurkan juga di jalan Allah Ta'ala. Nabarungam. Jadi tidak salah kalau mau kaya, boleh kaya, tapi jangan biarkan diri kita mencintai kekayaan sehingga kita akan dileburkan oleh kecintaan kita terhadap kekayaan yang akhirnya mendatangkan murka Allah. Tapi kalau kaya, kekayaan itu dimanfaatkan untuk agama Allah karena cinta kita sama Allah, silakan, tidak jadi masalah. Kalau tidak, jadi korun nanti. Hati-hati sahabat yang mulia. ya. Penginfak mestilah orang yang ada harta, betul. Kalau tidak ada orang kaya, macam mana lah kita membangun ekonomi kita? Jadi mesti ada orang-orang yang mampu, orang-orang yang bebas ekonomi. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kita terikat sehingga cinta kepada harta melebihi cinta kepada Allah. Itu antara contoh yang kecil yang biasa kita hadapi dalam kehidupan. Atau apa saja, jangan gila mencintai pekerjaan itu berlebih-lebihan, tapi cintalah kepada suka kerja. Jadi apapun yang dikasih kerja, kita buat. Kalau kita suka satu pekerjaan saja, bila kita dapat pekerjaan yang lain, maka pekerjaan yang kita dapat itu yang kita tidak suka itu, tidaklah kita buat betul-betul. Nah, itulah masalah kita. Jadi ubah suka kepada bekerja. Jadi apa saja yang Allah titipkan pekerjaan, kita lakukan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita melihat kebesaran, kasih sayang, kecintaan Allah kepada kita dititip melalui pekerjaan yang Allah bagikan kepada kita. Baru kita enjoy. Apapun yang kita buat, kita akan melebur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala bimbing kita, Allah pimpin kita, jangan sampai dibentuk oleh sesuatu cinta yang mendatangkan kemurkaan Allah, tapi biarlah kita dibentuk, ya, kita diacukan oleh sesuatu cinta yang betul-betul boleh mendatangkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Mohon maaf lebih dan kurang, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam. Pukul 5.55 pagi, inilah siaran Radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Rentak sekarang 6 hingga 9 pagi.

Ini berkata pertemuan bersama dengan anda untuk pagi Rabu 24 Jun 2026 bersama dengan 8 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan kan sayang kasihan untuk anda. Pendengar kita di mana jua yang sentiasa bersama dengan kami menerusi frekuensi 94.7 Kening FM, hebat dan syoknya. Apa khabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sehat, ceria, penuh semangat untuk memulakan hari yang baharu. Inilah Rentak Segar, teman pagi anda yang hadir membawa lagu-lagu pilihan, informasi juga semangat positif menemani perjalanan serta permulaan kerja hari ini. Pagi ini kita mulakan dengan senyuman. Walaupun apa cabaran yang menanti, percaya bahawa setiap urusan akan jadi lebih mudah apabila kita mulakan dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan niat yang baik. Buat anda yang sudah berada di tempat kerja, awal jalan hari ini sebab antara anak lagi pergi sekolah. Anda yang sedang bersiap, semoga semuanya berjalan lancar. Anda yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Pandu dengan sabar, patuhi peraturan, ingat orang tersayang yang menanti di rumah. Semoga pagi hari ini membawa rezeki, ketenangan, kekuatan buat kita semua. Jangan lupa, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini adalah usaha menuju kejayaan yang lebih besar. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani anda bersama dalam Rentak Segar pagi hari ini bersama Kening FM, kerana kami sentiasa dekat di hati anda. Semoga segala urusan dipermudahkan, dilancarkan, diberkati. Ayo jom kita mulakan pagi hari ini dengan ceria, semangat dan terbaik di Kening FM, hebat syoknya.

0: Radio. Hit music on the greatest station. FM. Hebat.
1: Shocknya. Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tambunan dan juga Denham. Saya mulakan bagi kawasan Keningau, Tambunan dan Denham. Sebelah pagi tiada hujan, sementara di sebelah petang dan malam untuk tiga daerah ini, Keningau, Tambunan dan juga Denham, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Bagi kawasan Nabawan, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum di Nabawan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Cuaca untuk sepanjang hari ini, edisi 24 Jun 2026.

0: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit bunga kau tu? Cantik betul.
1: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Benny. Tiada nih di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Ya kau, jangan merajuk, bah. Ada juga, bah, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah, karena beli kek.
0: Bah, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Bah, tidak juga mahal, bah.
0: Tunggu dulu.
2: Bah, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kini Kafe.
4: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kini Kafe. Hebat syoknya.

Baik, jangan lupa titipkan ucapan anda ke medium Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Nikmati sarapan pagi anda dan fokus kepada pemanduan anda sambil dengarkan kami terus di Kening FM, hebat syoknya.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kadang-kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai terlupa bahawa perlumbaan sebenar adalah dengan diri kita semalam. Pembangunan diri bukan tentang siapa paling cepat berjaya, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti belajar. Kalau hari ini kita lebih sabar daripada semalam, itu pembangunan. Kalau hari ini kita lebih berani mencuba, itu juga pembangunan. Kalau hari ini kita memilih untuk memaafkan dan memperbaiki diri, itu tanda kita sedang bertumbuh. Jangan tunggu sempurna baru mahu bermula. Mulakan saja, walaupun perlahan. Kerana yang kecil tetapi konsisten jauh lebih kuat daripada yang besar tetapi sekejap. Ingat, setiap cabaran yang datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membentuk versi diri yang lebih matang, lebih kuat dan lebih bersedia. Bangun pagi dengan niat memperbaiki satu perkara dalam diri, satu sikap, satu kelemahan, satu impian yang tertangguh. Kita tidak mampu mengubah masa lalu, tetapi kita sentiasa ada peluang membina masa depan. Hari ini, pilih untuk berkembang, pilih untuk belajar, pilih untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Kerana kejayaan sebenar bukan pada tepukan orang lain, tetapi pada kepuasan melihat diri sendiri tidak pernah menyerah. Teruskan melangkah sedikit demi sedikit menuju

6.35 mini pagi waktu ketika ini. Selamat mendengarkan kami di Kening FM yang baru saja mengikuti siaran pagi hari ini. Saya menemani anda. Nama saya Hex. Hanya aku cinta kamu orang semua dari 6 pagi tadi hinggalah ke waktu ketika ini. Sehinggalah ke pukul 9 pagi. Nanti bersama juga dengan rakan teknikal Imelda Justin. Okay, baik saudara. Ada yang masih lagi mamai-mamai sebab masih lagi di awang-awangan dia punya diri terlampau meningu bola. Ialah dari tengok perlawanan antara pasukan pagi tadi. Apa yang main, ada England dengan Ghana. Semalam kira-kira satu pagi Portugal dengan Uzbekistan. Sekejap lagi 7 pagi akan berlangsung antara Panama bertemu dengan Croatia. Jaga juga kesihatan saudara. Jangan sampai mengganggu, memberikan kemudaratan kepada anda. Ada yang berjaga sehingga lewat malam, lepas tu tak tidur, tengok lagi bola sampailah ke pagi. Sekali-sekala mungkin tidak apa lebahkan juga. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan musim Piala Dunia ini, kesan juga boleh menjejaskan kesihatan kita. Kurang tidur boleh menyebabkan gangguan fungsi kognitif seperti mudah lupa, sukar bagi tumpuan dan juga menjejaskan proses pembelajaran. Sebab itu apabila kita tidak cukup tidur kawan, badan terasa letih, penat dan fikiran kita kurang fokus sepanjang hari. Dan tabiat kita berjaga malam ini juga boleh meningkatkan risiko obesiti dan juga diabetes. Ini kerana gangguan tidur boleh mengubah keseimbangan hormon dalam badan sehingga menyebabkan kita lebih mudah lapar, cenderung untuk mengambil makanan manis atau berkarbohidrat tinggi. Bukan itu saja, emosi kita juga mungkin boleh terjejas. Kurang tidur itu boleh menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah marah, tertekan dan juga mudah buat keputusan terburu-buru. Sistem imun badan turut menjadi lemah dan meningkatkan risiko untuk kita mendapatkan jangkitan seperti selesma. Yang menariknya, walaupun hanya satu malam kita tidak cukup tidur, dia sudah mengganggu jam biologi badan dan kestabilan paras gula dalam darah. Jadi rakan-rakan kita, mulakan amalan tidur yang sihat. Cuba dapatkan tidur anda antara 7 hingga 9 jam setiap malam. Kurangkan juga penggunaan gadget sebelum tidur dan pastikan suasana

bilik selis untuk berehat. Kita faham musim perlawanan Piala Dunia ini jadualnya berbeza kan. Ada yang pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi ada perlawanan. Tapi sebelum tu anda kena tidurlah, berehat seketika. Kalau dari pagi kau tidak tidur, lepas tu malam kau berjaga takut terlepas peluang meningu menonton pasukan pilihan anda, susah juga. Jadi ingat, tidur yang berkualiti bukan tanda kita malas, tapi pelaburan terbaik untuk kesihatan dan kesejahteraan diri. Okay, tidur yang cukup, badan lebih cergas, minda lebih fokus, hidup lebih berkualiti. Okay, sambil itu terus berhibur bersama dengan kami di Kening FM, hebat coknya.

Baik, 10 minit sebelum beralih ke pusingan berikutnya, 7 pagi nanti kita sekian sebentar ke pusat berita Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 pagi. Baru saja berlalu bersama menemani anda bersama dengan lagu Rumami. Ini adalah sebuah lagu daripada Dusun Tanggilan yang cukup segar menemani pagi hari anda. Okey, baik. Anda sedang memandu ketika ini. Di mana lokasi pemanduan anda? Hati-hati senantiasa kalau yang berada berdekatan sekitar kawasan bulatan Kompleks Sukan Keningau. Mungkin agak perlahan sedikit kenderaan pagi hari ini. Berikutan berlangsungnya pertandingan bagi kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah Keningau yang kali ke-56 telah pun bermula sejak hari Isnin 22 dan akan berakhir pada hari Jumaat ini 26 Jun. Jadi pada ibu bapa kan, guru-guru peserta juga orang ramai yang bergerak menuju ke kawasan berkenaan, rancang perjalanan anda dengan baik. Begitu juga kepada semua, pandu secara berhema, beri laluan apabila perlu dan jangan terburu-buru. Yang penting kita sampai ke destinasi dengan selamat. Apapun kepada peserta yang akan bertanding, sedang bertanding, teruskan semangat kesukanan, berikan yang terbaik untuk sekolah masing-masing. Mari sama dengan kami di Kering FM terus berhibur dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Rentas Segar Kering FM, hebat syoknya.

berdoa untuk mendapat kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabara wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, campakkanlah ke atas kami kesabaran dan matikanlah kami di dalam agama Islam. Walhamdulillahirabbil alamin. Doa untuk

0: Pengurangan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. And itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam beritahu menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan agensi kawalan dan perlindungan sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi keselahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah store penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Pahang, Jess Lily Jamaluddin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang diperkerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya, Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua-dua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam berita itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bersama dengan kami, Rifat Sedal, Ana Pagi, Hingga Sembilan Pagi.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kering FM. Kita telah pun masuk pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi menerusi siaran Rentak Segar, edisi 24 hari bulan 6, 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun hari ini. Eh, tengok betul, tengok ke kalender. Kalau lupa kah, atau saya mengingatkan anda ni. Okeylah, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Untuk anda yang memandu ke tempat kerja, hantar anak ke sekolah, ke nursery atau dalam perjalanan untuk urusan masing-masing, hati-hati di jalan raya. Pastikan jarak kenderaan anda selamat. Jangan terburu-buru. Elak juga menggunakan telefon ketika memandu. Biar lambat, asalkan selamat kita sampai ke destinasi. Khusus juga kepada warga Tenom dan kawasan sekitar. Hari ini ada tamu di Tenom. Jadi kemungkinan anda mahu datang bertandang, boleh sahaja ke Pekan Tenom yang menuju ke Pekan atau kawasan tamu. Pandu dengan sabar, beri laluan apabila perlu dan sentiasa berhemah sesama pengguna jalan raya. Semoga urusan kita semua pagi ini dipermudahkan. Sekarang ni bahang perlawanan Piala Dunia terasa. 7 pagi sedang berlangsung waktu ketika ini adalah perlawanan antara Panama bertemu dengan Croatia. Jadi dalam kesibukan, dalam keterujaan kita menonton perlawanan waktu ketika ini, memang seronok, memang mendebarkan, apalagi bila perlawanan sedang berlangsung, keputusan belum lagi dapat dijangka. Tapi dalam anda melayan bola, jangan sampai lupa tanggungjawab. Yang bekerja, pastikan turun kerja seperti biasa. Jangan kau lewat di sana, jangan kau lambat-lambat. Yang ada tugasan, siapkan dulu mana yang penting. Bola boleh kita ikuti, tapi disiplin diri dan amanah kerja tetap perlu dijaga. Sokong pasukan pilihan anda dengan penuh semangat, tapi jangan abaikan kesihatan rehat dan komitmen harian anda. Okey, sedang berlangsung perlawanan antara Panama dan juga Croatia. Perlawanan yang pastinya menjadi perhatian sebab kedua-dua pasukan mahu memburu keputusan positif dalam memperbaiki kedudukan masing-masing. Croatia hadir dengan pengalaman besar di pentas dunia. Panama pula sudah tentu mahu membuktikan kemampuan dan juga memberi saingan sengit. Inilah yang membuatkan bola sepak menarik di atas padang, apa saja boleh berlaku. Tapi dalam kita menyokong pasukan pilihan masing-masing, jangan lupa, suka kita kasih ingatkan orang, jangan sampai tidak turun kerja, jangan sampai lambat pergi kerja, jangan sampai tidak tengok mesej di telefon. Ada tu pesanan tugasan yang perlu anda selesaikan. 7.30 minit pagi nanti bersama menurut isi warta berita Kering FM. Layan terus bersama dengan kami di Kering FM, hebat shocknya.

Kuningan FM hebat, syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda. Hebat, syoknya anda sedang tune in stesen Kuningan FM.

0: bukanlah gurauan. Jangan guna alasan saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Hepa Show.

merupakan antara pemain bergula lelaki terbaik di dunia ketika ini. Baru-baru ini, Persatuan Badminton Malaysia BAM mengumumkan rombakan kem bergula lelaki negara melibatkan Wei Yik yang akan digandingkan dengan Wei Chong bagi menghadapi saingan terbuka Jepun 2026 dari 14 hingga 19 Julai ini. Jika kita bawakan perkongsiannya, selama beberapa dekad, Paul Miller, kontingen Malaysia di pentas sukan Commonwealth kelihatan cukup mudah apabila tumpuan lazimnya terarah kepada beberapa sukan tertentu yang hampir sinonim dengan kejayaan negara di pentas antarabangsa. Badminton sentiasa menjadi sandaran utama, manakala squash dan gym rama hampir tidak pernah gagal menawarkan peluang emas, sementara acara terjun, acara pingpong pula sering melengkapkan senarai harapan negara. Formula itu bukan sekadar persepsi, sebaliknya terbina menerusi rekod pencapaian yang membentuk identiti Malaysia sebagai antara kuasa besar sukan Commonwealth di Asia. Buat kali pertama dalam sejarah moden penyertaan Malaysia, beberapa sukan yang selama ini menjadi tunjang kejayaan negara tidak dipertandingkan. Ketiadaan badminton, squash, gym rama, terjun dan pingpong mungkin dilihat sekadar penyusunan semula program pertandingan. Bagi Malaysia, impaknya jauh lebih besar kerana ia bukan sahaja mengubah perkiraan sasaran pingat, malah memaksa keseluruhan ekosistem sukan negara berdepan persoalan yang selama ini jarang dibincangkan secara terbuka. Berbalik kita ke berita sukan luar negara, pastinya cerita berkenaan dengan Piala Dunia. Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia apabila meledak 2 gol untuk membantu juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 pada Isnin. Bintang Argentina itu membuka joringan pada minit ke-38 selepas gagal menyempurnakan sepakan penalti pada awal permainan apabila percobaannya pada minit ke-9 tersasar tipis di sebelah kanan tiang gol. Kapten Argentina berusia 39 tahun itu kemudian melengkapkan kemenangan pasukannya pada masa kecederaan menerusi gol kedua sekaligus menjadikan jumlah joringannya dalam sejarah Piala Dunia kepada 18 gol. Dua gol berkenaan turut menyaksikan Messi menjoringkan gol dalam 6 perlawanan Piala Dunia berturut-turut menyamai pencapaian yang pernah dilakar pemain Perancis Jas Fontaine dan legenda Brazil Gerard Hinzo. Minggu lalu Messi menyamai rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose selepas menjoringkan hat-trick dalam kemenangan 3-0 Argentina ke atas Algeria dalam aksi kumpulan J di Kansas City. Juga kita bawakan perkongsian Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila menjadi pemain pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia sambil meledak 2 gol dalam kemenangan besar Portugal 5-0 ke atas Uzbekistan di Houston selepas perlawanan penyerang berusia 41 tahun itu melaungkan saya kembali ke arah kamera televisyen, satu luahan emosi selepas prestasinya dipersoalkan susulan kemarau joringan dalam tempoh 10 perlawanan di kejohanan utama. Dua joringan tersebut juga meningkatkan jumlah gol Ronaldo di Piala Dunia kepada 10 sekaligus mengatasi legenda Isbio sebagai penjoring terbanyak Portugal di pentas kejohanan berprestij itu. Berita sukan edisi 24 Jun 2026.

Baik, kita kembali bersama menerusi Renta Segar. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita meniagakan sing dari Kampung Kebuluh Sok. Salam damai semua pendengar. Semoga harian kita semua dipermudahkan. Terima kasih juga ke Puan Kalsom, Aunty Kalsom di Tenam, Kan Sayang Rasul Suap DJ Hex. Bagi semua pendengar, semoga hari ini semua sehat-sehat. Itulah yang kita harapkan. Semoga sepanjang hari ini kita terus diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Okey, kita cakap sikit pasal dengan kes buli yang berlangsung kes yang berlaku di daerah Tenam. Pihak polis telah pun menjaga kesihatan sepenuhnya berkenaan dengan video yang tular hari semalam. Tiga pelajar perempuan telah pun ditahan bagi membantu siasatan, dan pihak polis telah pun mengambil keterangan mangsa, suspek, saksi dan juga pihak sekolah. Dan kes disiasat di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan, Seksyen 5078 Kanun Keseksaan, juga di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi pesanan daripada nasihat polis supaya kita tidak membuat sebarang spekulasi ataupun menyebarkan rakaman kejadian demi menjaga siasatan juga kebajikan kanak-kanak yang terlibat. Sebut pasal kes buli ini, ini bukan perkara kecil. Walaupun ada yang menganggap itu sebagai gurauan, usikan atau main-main, hakikatnya perbuatan itu ialah memukul, menendang, tarik rambut kan, mengejek, memalukan rakan, mengugut dan juga menyisihkan seseorang, itu boleh meninggalkan kesan yang besar kepada mangsa. Kesan buli bukan hanya pada tubuh badan tapi juga kepada emosi dan juga mental mangsa. Ada mangsa yang menjadi takut untuk sekolah, pergi sekolah, hilang keyakinan diri, murung kan, malah menyimpan trauma yang dalam, trauma yang agak lama. Jadi sebab itu kita ibu bapa penjaga, rakan-rakan perlu lebih peka. Kalau ada perubahan pada anak-anak, tiba-tiba dia diam, takut pergi sekolah atau ada kes lebam atau sering mengadu sakit tanpa sebarang penjelasan yang jelas, jangan ambil mudah. Dekati mereka dengan baik, beri ruang untuk bercerita dan jangan terus menghukum. Kepada adik-adik kita, ingat, berani bukan bermaksud menyakiti orang lain. Berani yang sebenar ialah berani berbuat baik, berani untuk minta maaf, berani melaporkan perkara yang tidak betul kepada guru ataupun orang dewasa yang anda percayai. Pada yang pernah menjadi mangsa buli, jangan diam. Anda tidak bersendirian. Laporkan kepada guru, ibu bapa atau pihak berkuasa supaya tindakan sewajarnya boleh diambil. Sama-samalah kita mewujudkan persekitaran sekolah, asrama dan komuniti yang lebih selamat, penyayang dan saling menghormati. 8 pagi nanti kita ke Sabah FM untuk